0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, dari sekian banyak pertanyaan serta konsultasi di line telepon dan Facebook PT Soman Indonesia, mayoritas Mitra Sehat menanyakan berapa botol saya bisa merasakan khasiat Soman. Kenali gejalanya, perbaiki gaya hidupnya, dan konsisten mengkonsumsinya. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang berapa botol Soman hingga seseorang bisa merasakan khasiatnya. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar, Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya, Dok?
2: Iya.
1: Kali ini kita membahas topik yang sangat menarik nih, Dok. Mengangkat pertanyaan yang paling banyak ditanya oleh mitra sehat kita, yakni soal pertanyaan berapa banyak Soman yang harus dikonsumsi untuk bisa merasakan khasiatnya. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskannya secara detail ke mitra sehat, bagaimana, Dok?
2: Iya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa Soman ini adalah bukan obat, tapi dia bekerja lebih dari obat. Jadi Soman ini merupakan produk yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, metabolisme di setiap orang tentunya berbeda-beda. Kebutuhan berapa botol tidak bisa kita patok. Bisa saja di saya sebulan itu habisnya 3 botol. Di anak saya bisa 2 botol. Jadi kesimpulannya, untuk seumur hidup kita, kita tidak bisa mematok berapa botol Soman.
1: Oke. Nah, mungkin dokter juga bisa memberikan gambaran hal-hal apa saja sih, Dok, yang harus diperhatikan misalnya bagi seseorang yang mungkin aja memiliki kadar gula darah yang tinggi ini. Nah, ini seperti apa kontribusi Soman, Dok?
2: Ya, kontribusi Soman dalam kasus diabetes mellitus sangat penting. Kasus diabetes mellitus sudah menempati urutan ketiga di Indonesia. Nah, untuk penderita, selain yang pertama, mengontrol kadar gula darah. Fungsi Soman di dalam penyakit gula darah untuk menormalkan kadar tersebut adalah membantu metabolisme dan merangsang sel-sel pankreas sehingga insulin keluar dan mencerna makanan. Makanan tersebut dapat masuk ke dalam sel-sel.
1: Oke, nah Dok, ada juga mitra sehat kita yang mengatakan bahwa begitu dia minum Soman, nah ini beliau merasakan pusing, buang air kecilnya tuh bau, terus BAB-nya sangat hitam pekat. Nah ini karena nggak cocok atau ada efek samping, Dok?
2: Kalau berbicara tentang efek samping atau tidak cocok, itu ke arah setiap tubuh manusia ketika meminum pertama kali Soman, reaksinya itu bisa berbeda-beda. Ada pertama reaksinya dia merasa pusing, ada dia merasa kok sakit ya mas saya Dok, itu saya punya pasien itu ya, dosis saya suruh turunkan, setelah dia stabil tidak merasakan nyeri ulu hati saya suruh naikkan lagi. Jadi itu ke arah efek sampingnya karena adaptasi dari tubuh pasien tersebut terhadap zat yang baru masuk, yaitu Soman.
1: Dan setiap orang berbeda-beda ya Dok ya efeknya ya.
2: Iya.
1: Oke, penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda seluruh bahan baku Soman bekerja secara sinergi tanpa kontradiktif, di mana 39 bahan baku tersebut menghasilkan senyawa dalam bentuk partikel kecil yang mudah diserap oleh sel. Salah satu cara kerjanya membantu memperbaiki proses pencernaan dengan cara membersihkan kotoran di dinding-dinding usus. Nah, jika dinding usus ini bersih, maka penyerapan nutrisi akan lebih optimal. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Udin ke lapangan pengen main bola. Di lapangan belum ada temannya. Ini fakta bukan hiperbola. Soman itu dahsyat khasiatnya. Soman, sejatinya teman. Voice of Soman, inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-3211-77. 105,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tubuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya kan cek medikal ya, itu hasilnya hepatitis B. Terus keluhannya itu cepat capek, kadang-kadang sering pusing kepalanya. Paling parah kemarin waktu habis melahirkan, itu sering sekali kecapean. Kadang sampai yang paling parah itu kelumpuhan, jalannya itu udah kayak ngambang. Saya ketemu Soman 2 bulan yang lalu. Oh ini akhirnya saya coba Soman, itu banyak kali manfaatnya. Terutama masalah kesehatan ya. Sampai sekarang, kalau bisa seterusnya mau.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Madya Makassar, Ujung Pandang.
7: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
8: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
7: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
8: Pertama dengar Vitalik dari radio.
7: Sampai sekarang, Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
8: Sekarang ini baru coba satu saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali, ya.
7: Oh, baru coba satu saset. Saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum satu saset ini, Pak?
8: Oh, hebat sekali ini, pokoknya.
7: Bisa diceritakan sedikit,
8: sampai
7: Pak?
8: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
7: Satu saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
8: Iya.
7: Satu malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
8: Satu malam itu ya minimal 2, ya.
7: Iya. 2 ronde.
8: Itu
7: terus
8: semalam, ya. Terus malam.
7: Setiap malam, Pak, ya?
8: Iya, Mas.
7: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
8: Masih terasa.
7: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
8: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali nih.
7: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
8: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terasa apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kalau ini, mantap sekali nih.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Pak Lape, gimana kabarnya, Pak?
11: Alhamdulillah, sehat walafiat.
10: Gimana, Pak? Ini konsumsi produk Netra Pro. Sudah habis berapa botol, Pak?
11: Baru berjalan kurang lebih 1 minggu baru.
10: 1 minggu konsumsi, Pak?
11: Iya.
10: Oke, jadi kurang lebih 1 botol lah, Pak, ya?
11: Iya, belum habis. Masih belum, ada setengah.
10: Belum habis, Pak?
11: Belum
10: Oke,
11: habis, belum
10: siap.
11: Habis.
10: Ini untuk keluhan apa dulu, Pak? Matanya kenapa, Pak?
11: Terutama keluhannya untuk mata. Mata selama ini kan kabur. Sebelah kanan ini parah, kan? Tidak nampak dikit juga. Sejak konsumsi Netra Pro kemarin, yang sebelah kanan udah nampak.
10: Oke.
11: Udah jelas. Biasanya kan kalau bangun tidur tuh perasaan yang ada kotoran mata. Pas dirabo sama tangan, terbawa kayak lendir-lendir kayak minyak gitu, nah.
10: Oke.
11: Okay. Alhamdulillah sejak konsumsi Netra Pro kemarin, mulai beli, diguyur minum, alhamdulillah udah ada perubahan. Yang sebelah kanan udah nampak.
10: Okay.
11: Udah jelas, dikit-dikit udah terbuka.
10: Oke, okay. Kisah nyata ini, Pak, tidak dibuat-buat?
11: Oh, tidak. Ngapa kita nak buat-buat kisah nyatanya? Tidak kita katakan, yo kan berdoso, yo pulo, kita sudah tuh nipu diri sendiri.
10: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak Lape untuk masyarakat yang lain mungkin mendengar suara Pak Lape yang punya keluhan mato samonya, Pak?
11: Nah, untuk masyarakat yang dengar, kalau ada keluhan yang sama dengan apa Lape rasakan, cobalah konsumsi Netra Pro. Insya Allah, mudah-mudahan bertemu penyakit dengan obatnya, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
10: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, Pak, ya.
11: Ya, sama-sama.
6: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08 52 32 11 77 77. 08 52 32 11 77.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM 100% dangdut asik.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Minum Somen ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
0: Bu, pada saat waktu pertama kali ibu mengalami ditabrak ya bu ya sama ya, motor ya. Nah itu pada saat itu bu, apa yang memang benar-benar terjadi pada kaki ibu? Apakah memang lukanya robek atau seperti apa?
5: Lukanya bolong, bukannya robek tapi bolong, molongo ya. Jadi namanya sampai dalam, ya alhamdulillah saya pakai Somen. Sampai saya tanpa jahitan, tanpa pen, saya bisa berjalan kembali, bisa rapat seperti dijahit aja.
0: Sebelumnya pakai pen dan juga ibu
5: enggak,
0: pakai
5: di pen, kayak di pen. Tapi sudah bisa jalan tanpa dioperasi. Cuman pakai Somen, alhamdulillah bisa berjalan kembali tanpa bantuan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits dangdutnya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Stroke dengan darah tinggi sudah 5 bulan.
7: Ibu terbaring selama ini?
6: Iya, kamu sekali tidak berjalan. Tiap kali minum 5 tetes.
7: Ya. Satu botol sudah habis, Pak ya?
6: Sudah habis.
7: Sekarang ada nggak perkembangan dari ibu?
6: Ada perkembangan. Itu kaki dan dengan tangan sudah
7: bisa bergerak. Bisa bergerak.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya, Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi, usianya berapa ini, Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini, yang Bapak rasakan gimana, Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa, Pak? Yang Bapak rasakan ini, Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana, Pak?
10: Stamina yang malam mengeri, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa, Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy kak aku.
9: Enjoy ya, Pak ya.
10: Malamnya.
9: Ada yang pengen Pak Edi sampaikan, Pak, yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan semenda Citi, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy. Jadi memang terbukti.
9: Terima kasih, Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Baik, yang kelima apa nih, Dr. Robert?
15: Jadi yang kelima itu glaukom. Sering dengar kan?
14: Ya,
15: glaukom. Nah, itu karena tekanan cairan di bola mata itu meningkat. Akibatnya dia bisa lama-lama kalau didiamkan juga menimbulkan kebutaan.
14: Cairan pada mata meningkat.
15: Jadi
14: itu gimana, Dok?
15: Jadi mata itu bola mata ya. Bola mata itu ada airnya. Bagian yang dalamnya.
14: Dalam itu, belakang bola mata ya.
15: Itu okay. Tetap itu dari lahir dibentuk udah. Itu bentuknya kayak jelly. Nah, antara bagian depan ada kornea kan, terus belakangnya ada apa itu iris, iris itu diaframanya pupil yang gede-kecil itu, terus lensa kan, habis itu baru yang tadi dalam cairan. Nah, antara kornea sampai iris ini ada cairan, bening, cairan encer misalnya itu bukan, ini kan jelly yang ini. Cairan encer yang gunanya tuh mengatur regulasi tekanan mata, jadi cairan itu diproduksi tapi juga diserap. Juga untuk sirkulasi kan, memang karena itu untuk sirkulasi nutrien segala macam kan, dan supaya si lensa ini, lensanya kalau nggak ada cairan kering pak, jadi harus ada cairan untuk menjaga kan, karena lensanya kan bentuknya juga kayak jelly ya. Nah, cairannya berguna itu sirkulasinya harusnya produksi dengan penyerapan itu seimbang. Nah, tapi ada kasus di mana produksinya berlebihan, penyerapannya padahal tetap, itu tekanan jadi naik kan. Atau ada juga produksinya tetap, tapi penyerapannya terganggu.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
8: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Puasa itu diperintahkan bagi orang-orang yang beriman. Biar apain? Biar bertakwa. La'allakum tattaqun. Maka mestinya buahnya itu bulan Syawal, bukan kembalinya pola hidup yang lama, tetapi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kan puasa itu kutiba alaikumus ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Jadi iman takwa. Kalau iman takwa, rumusnya di penggalan pertama Al-A'raf 96 tadi adalah barokah. Barokati minas sama'i wal ard. Barokah dari langit dan bumi. Barokah dari langit dan bumi. Nah, kalau kemudian penghujung Ramadan, bulan Syawal gitu, kok malah banyak bencana? Dzulhijjah, kok malah banyak bencana? Ini kira-kira puasanya secara kolektif berhasil enggak? Lawang kita ini sudah persiapan lebaran sebelum Ramadan. Banyak sekali ibu-ibu itu saya merasakan perbedaan yang sangat besar. Saya dulu ketika di kampung masih kecil, kalau 10 hari terakhir itu sepi. Maksudnya sepi itu orang enggak hirup pikuk itu. Enggak hirup pikuk. Kenapa? Karena sibuk beramal. Di kampung yang sama, kampung saya sendiri, sekarang sudah beda. 2 minggu, 3 minggu bahkan. Jadi suasana puasa itu mungkin cuma seminggu, itu kadang-kadang bukan enggak sampai seminggu, sehari 2 hari aja. Sekarang 3 minggu sebelumnya sudah sibuk, kuenya apa, baju barunya gimana, nanti jalan-jalan kemana gitu ya. Sudah menawarkan seperti itu. Nah, mestinya kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh secara kolektif, bukan secara individual gitu ya. Bukan secara individual. Maka begitu Ramadan usai, di penghujung bulan Ramadan, barokah itu berlimpah pada kita, berlimpah pada masyarakat kita. Tapi kalau tidak, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kita punya tugas untuk menata puasa kita secara kolektif. Nah, ini lagi-lagi membuat saya sedih kalau mendengar khotib sholat id, Idul Fitri. Kadang-kadang yang gak esensial malah diributkan, dia sendiri gak punya ilmunya. Yang menyedihkan bagi saya itu bukan itu, tetapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin sidang sholat id yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini dosa-dosa kita sudah dihapuskan seluruhnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali bersih, kembali suci, kembali fitri. Hilanglah dosa-dosa kita seluruhnya sebagaimana kita lahir pada saat bayi. Bayi lahir gak ada dosanya, tapi gak ada pahalanya dia. Lagi pula, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan pada kita bahwa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kita ini sering sekali merasa terlalu soleh untuk sebuah amal yang tidak pernah kita lakukan. Maka berbahagialah kita ini. Hilanglah dosa-dosa kita, kecuali dosa kita kepada sesama anak Adam. Karena itu selepas ini kita minta maaf satu sama lain agar dosa kita betul-betul bersih. Jare sopo? Siapa yang bilang begitu? Dasarnya dari mana? Uang kita ini belum introspeksi, puasa kita ini termasuk yang lolos sertifikasi apa tidak gitu loh. Lolos uji apa tidak? Puasa 30 hari itu satu hari saja diterima, itu sudah sip. Sudah betul-betul sangat bagus itu. Satu hari saja diterima tanpa syarat gitu ya. Tanpa catatan itu sudah sik tuh, luar biasa. Cuma rasa-rasanya saya puasa 30 hari tak angen-angen gitu. Ini yang diterima yang mana ini ya? Waduh, jangan-jangan 30 hari itu semuanya pakai catatan itu. Belum beres ininya. Oh, kamu cuma dapat lapar dan dahaga. Nah, ini kita perlu periksa lagi. kita sering sekali terlalu GR. Ada peringatan kita anggap ujian. Ada konsekuensi perbuatan kita, kita memperlakukan alam semena-mena, longsor, kita anggap ini tanda cinta dari Allah. Dari mana sampai melakukan amal soleh itu loh? Amal soleh apa yang buat Anda itu sampai pada tingkat sedemikian rupa bangsa ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana? Dari mana orang miskin di sebelah kita aja belum kita urusi? Padahal tanda-tanda kejujuran dalam beragama itu adalah kita peka terhadap penderitaan saudara kita. Nah, tanda dustanya adalah kalau kita menganjurkan beri makan orang miskin aja enggak mau, apalagi ngasih. Ini yang perlu kita catat itu. Kalau ketimpangan terjadi dengan ketimpangan yang sangat besar, ada ketimpangan sosial yang sangat besar, itu menandakan secara pasti bahwa secara umum keimanan itu belum beres. Kenapa? Karena kalau keimanannya secara kolektif, secara massal itu baik, bagus, kuat, lurus, maka dia akan sifat ithar, altruis dalam bahasa yang lain itu akan kuat, akan muncul.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 5,4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Somen.
1: Somen ini
2: merasa segar begitu tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Waktu itu suami saya sebetulnya sudah kena diabetes tapi tidak mau berobat. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Ternyata setelah sampai di sana itu gulanya sudah mencapai 600 lebih. Akhirnya dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Ternyata itu kakinya juga ada luka karena kesempitan sepatu.
6: Waktu itu ibu melakukan pengobatan dengan Somen, caranya seperti apa untuk menyembuhkan lukanya?
5: Somen itu saya buka, saya teteskan di lukanya itu. Ternyata semakin hari semakin berkurang. Nah itu baru suami saya itu mantap.
6: Waktu itu berapa tetes minum Somennya, Bapak?
5: 10 tetes.
6: Apa yang dirasakan sama Bapak rasanya setelah minum Somen?
5: Rasanya katanya di tenaga juga bagus.
1: Alhamdulillah. Pak, digas dong, Pak.
7: Sudah full nih, Ma.
1: Kok gak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Rasakan full ereksinya, full durasinya.
1: Pak, digas dong, Pak.
8: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Bersama Dr. Robert.
11: Katarak itu kan bisa dicegah.
12: Nah, gimana caranya?
11: Ya, dicegahnya pemacu katarak kan salah satu juga diabetes. Terus paparan ultraviolet di luar yang berlebihan, misalnya orang yang kerja outdoor langsung kena matahari, makanya dianjurkan kalau outdoor pakailah topi sehingga mata apa?
12: Terlindungi.
11: Nah, terlindung ya, ke cover atau pakai kacamata hitam, tapi yang benar jangan kacamata hitam yang jelek. Kalau kacamata hitamnya jelek, sudah dia gelap, pupilnya membesar, ultravioletnya masuk. Kalau yang jelek kan gitu, lama-lama lebih. Ini lensanya lebih terpapar apa?
12: UV
11: kan lebih banyak. Jadi pakai kacamata film yang kacamata yang benar ya, jangan yang.
12: Jadi pilih kacamata hitam yang mati UV.
11: Yang cek tuh 1000 hitam adem jangan.
12: Ya, jadi yang lensanya yang ada UV-nya gitu ya.
11: Ya, ada tulisannya UV block gitu.
12: Oke, itu tadi apa ya? Jadi pilih kacamatanya yang.
11: Terus ini UV-nya. Apa? Merokok juga. Itu merokok tuh diduga memacu timbulnya katarak.
12: Asap rokoknya?
11: Bukan, zat kimia rokoknya.
12: Oh.
11: Kan keserap itu.
12: Ya.
11: Dia kan sifatnya oksidan. Jadi dia oksidan itu kan merusak semua sel-sel kita dioksidasi, jadi rusak itu kayak besi itu kalau dioksidasi jadi karat gitu.
12: Ya.
11: Nah, ininya lensanya juga berkarat gitu loh.
12: Gara-gara merokok.
11: Ya, rokoknya.
12: Bukan, oh ya, gara-gara
11: merokok.
12: Zat-zat yang terbawa oleh
11: ya.
12: Rokok tadi.
11: Terus ada juga yang ini apa? Obat-obatan medis yang minumnya sembarangan. Contoh allopurinol ya. Allopurinol itu obat asam urat. Kalau ada kan allopurinol dokter kalau orang sakit asam urat kan diresepin. Tapi jangkanya kan pendek. Enggak 5 tahun minum tiap hari itu kan enggak kan. Nah, kalau orang mengobati diri sendiri dia minum terus mikirnya wes pokoknya asam urat, allopurinol kan murah sekali walaupun pakai resep, tapi kenyataan dia bisa dibeli tanpa resep. Nah inilah saya cerita lagi, kalau makan obat itu jangan sembarangan. Kalau obat itu ada tulisannya harus dengan resep dokter, itu ada maksudnya itu, bukan biar dokternya bergaya apa, oh biar nanti harus ke dokter, karena ada maksudnya. Obat ini kalau diminum tanpa dikontrol ada efek samping yang cukup membahayakan, kayak tadi allopurinol diminum terus 5 tahun lebih dia tuh memacu katarak.
9: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
9: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: 1, Kota Kendal yang sangat luar biasa.
1: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
2: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
3: kita minum
2: Soman
3: ini baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah, sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Nama anak ini adalah Cika Ayu. Dia umur 7 tahun. Dia sakit pigmentasi sejenis vitiligo yang selama ini tadinya kecil dan saya udah periksa ke dokter. Itu disuruh berjemur, ternyata semakin melebar. Saya hentikan pengobatan, saya mencoba untuk memakaikan Soman. Baru satu botol, dalam setengah bulan udah kelihatan samar-samar warna kulit yang coklat. Mudah-mudahan aja ini bisa cepat sembuh dan teratasi. Setelah itu anak yang satu namanya Raffi, dia pernah mengalami sakit diare yang sudah 3 hari dia enggak pernah kencing. Dengan dikasih Soman cuman 2 tetes, dalam 1 jam dia langsung kencing lumayan banyak.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM non-stop.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Dia tidak bisa turun tangga. Ketika dia minum tidak berapa lama langsung bisa turun naik tangga. Dan ini membantu sekali, khususnya di desa saya sendiri. Banyak sekali ada yang sakit gula karena petani, so tidak bisa pergi papacol. Sekarang bapak ini, oh luar biasa sekali, dia sudah bisa papacol lagi. Kurang lebih umur 50-an. Dan dia sudah
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan bapak siapa, Pak?
9: Bapak Naparin.
8: Tinggal di mana ini, Pak?
9: Sungai Kelidang, Samarinda.
8: Usia berapa ini, Pak?
9: 53.
8: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
9: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
8: Untuk stamina di prianya, Pak?
9: Wah, hebat itu.
8: Ada perubahan?
9: Mantap, hebat itu.
8: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
9: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
8: 6 saset?
9: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
8: Minumnya siang sudah makan, Pak ya.
9: Badan sehat, mantap.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Orang mungkin enggak menyadari karena dianggap itu bukan penyakit, ya kan? Orang mikirnya kalau penyakit mata itu mata belekan, merah, terus glaukom. Nah, itu yang biasa diduga itu kan, padahal sebenarnya yang terbanyak ya ini gangguan penglihatan, gangguan refraksi namanya.
14: Baik, jadi gangguan penglihatan tadi ini ya,
13: refraksi
14: ya namanya tadi ya. Yang pertama adalah gangguan refraksi
13: ya.
14: Oke ya, jadi gangguan pada mata ya. Baik, oke, ini cara mengatasinya dengan memakai kacamata
13: ya. Bisa kacamata, bisa misalnya kalau belum parah dilatih juga bisa. Tapi memang paling banyak ya kacamata, kontak lens gitu ya.
14: Kalau dilatih tadi maksudnya gimana, Dok?
13: Jadi kalau misalnya orang contohnya sering lihat gadget terus nggak pernah berhenti, ini tuh kan dia nanti lama-lama bisa jadi mata minus kan, rabun jauh kan.
14: Yeah.
13: Nah kalau dia berhenti menggunakan gadget terus dia biasa melihat jauh ya, itu biasanya kan membaik, terutama kalau anak muda ya, karena lensanya masih lentur,
14: masih bisa
13: akomodasinya
14: di,
13: masih ini bagus ya, akomodasi mata. Gitu. Tapi kalau memang udah tua ya, memang biasanya butuh kacamata.
14: Baik, jadi refraksi apa tadi, Dok? Gangguannya tadi?
13: Itu berarti kan refraksi itu rabun jauh, rabun dekat, patah silinder, astigmatisme kalau bahasa medisnya.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Kena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
7: masih mengonsumsi,
6: mengonsumsi 5 tetes.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
10: Pak Herman.
9: Usianya berapa tahun?
10: 54 tahun.
9: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
10: Sungai Limboto.
9: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
10: Iya, iya.
9: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
10: Dari radio.
9: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
10: 3 saset. Badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
9: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
10: Tambah kencang ini.
9: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
10: Biasa tahan 3 hari.
9: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
10: Satu malam biasa 2-3. Ya. Saya bisa.
9: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
10: Tidak ada. Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
9: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
10: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
11: Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Anda tetap bisa melakukan berbagai cara untuk menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencegah dari berbagai penyakit mata. Kini telah hadir Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang komposisinya berasal dari ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry yang siap membantu Anda dalam menjaga kesehatan mata dan mengatasi segala masalah mata. Netra Pro hadir dengan isi 100 ml, sudah terdaftar di BPOM dan halal. Minum Netra Pro 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 ml setiap kali dikonsumsi. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian, dapat menghubungi nomor telepon 0812 2323 5544, 0812 2323 5544. Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda. Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata secara alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata. Diproduksi oleh PT Unimax Power.
12: 105,4 Radio Tarakan FM.
13: Tarakan FM
12: 100% dangdut asyik.
14: Make some noise for DJ. Funky
15: hero. Funky hero.
16: To the Batmobile. To the Batmobile. Let's go. Let's go.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita
0: Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Ada benjolan di dalam itu loh, susu saya pakai Soman itu ya, kok lama-lama bisa kecil. Kalau ada di mulut, ada di mulut itu seperti ada uponya itu loh kok.
6: Oh gitu ya, ya. Kayak dagingan kecil gitu ya.
5: Iya, ya sekarang enggak ada di mulut saya. Sebelumnya saya di badan itu enggak enak ya, greges-greges ya, panas, dingin gitu loh. Terus saya pakai Soman, minum 5 tetes. Sekarang kok sehat, bekerja itu kan ya enak gitu loh.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, dangdutnya.

0: Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Somen untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Somen,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak sendut-sendut lagi.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Perkenalkan, nama saya Eko. Saya tinggal di kota Sidoarjo. Saya mengalami penurunan vitalitas semenjak 3 tahun lalu karena ada sakit diabetes. Jadi sudah mencoba beberapa obat herbal maupun kimia, mulai dari yang mahal sampai dengan yang murah sudah pernah saya coba, tetapi saya sungguh kecewa dengan hasil yang didapat. Setelah saya diperkenalkan Vitalik oleh teman saya masih meragukan manfaat dan kegunaannya. Tapi apa salahnya saya mencoba? Jadi saya cobalah produk itu. Saya mengkonsumsi Vitalik dan hasilnya sungguh luar biasa yang saya dapatkan. Saya cukup puas dengan hasil dari mengkonsumsi Vitalik tersebut. Dan sampai dengan saat ini saya masih mengkonsumsi Vitalik.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Sebetulnya dekat dengan makular namanya retinopati diabetes.
14: Okay.
13: Tapi kalau makular tadi retinanya yang rusak kan. Kalau ini pembuluh darah yang ngasih makan retina yang rusak. Alhasil retinanya juga rusak kan akhirnya. Tapi penyebabnya utama adalah pembuluh darah yang ngasih makan retina karena diabetes itu kan penyakit metabolik yang merusak sel-sel terutama di lingkup pembuluh darah.

0: Nah, makanya orang diabetes suka kena stroke, kena apa? Serangan jantung, termasuk pembuluh mata juga dia mengeras sehingga retina jadi rusak. Nah, itu retinopati diabetik.
1: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
2: Netra Pro.
1: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
3: Tipes, ada malaria, terus sakit-sakit kepala, sakit perut. Karena setelah minum Soman tadi malam, perasaan habis minum bagaimana? Tanya begitu toh. Kita sudah rasa enak padahal baru minum, baru 10 menit tuh ada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
6: Kemarin ibu datang diantar oleh suami. Sekarang ibu ngantar orang lain yang sakit.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak.
9: Siapa, Pak?
8: Pak Lukman.
9: Usia berapa, Pak?
8: Usia 61.
9: Tinggal di mana, Pak?
8: Selok Dalam, L3.
9: Sudah berapa lama mengkonsumsi Vitalik, Pak?
8: Sekitar setengah bulan ini, baru mulai make kan. Tapi reaksinya ya bukan main, memang hebat. Ya,
9: sebelum Bapak minum Vitalik itu kayak apa, Pak? Stamina Bapak?
8: Ya, loyo gitu sih. Capek. Sudah minum itu, aku segar, nyocok gitu lah. Sampai 2 hari masih ada reaksinya itu. Makanya beli terus ya.
9: Saat berhubungan gimana, Pak?
8: Nah, itu ya tahan betul tuh. Bisa sampai 2-3 kali sih. Sampai siang malam lah. Sebentar ya, anu lagi ya kan. Kan aku dengar di radio, tiap malam tuh buka radio. Jadi ya aku coba beli tuh. Ya, ya syukur lah. Lama aku beli ini, aku udah pernah minum jamu yang lain lagi. Ya, anda sedia. Beli itu terus ya. Banyak tetangga aku yang udah bisa. Nanti aku ceritain semua. Reaksinya ya bukan main, memang hebat.
9: Makasih, Pak Lukman ya.
8: Oke.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak harus coba.
11: Punya masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata dan peradangan, serta yang lainnya. Atasi semua dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya ada ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Dengan mengkonsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari, 1 sendok makan, atau 15 mili, masalah mata seperti rabun senja, glaukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya akan segera teratasi.
12: Tapi jangan lupa juga, jalankan pola hidup sehat ya.
11: Netra Pro juga bagus di konsumsi anak-anak untuk menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi anak zaman sekarang itu sudah banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan menonton TV. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM dan halal. Untuk informasi mengenai produk dan pembelian dapat menghubungi nomor telepon 0812-2323-5544. 0812-2323-5544.
12: Netra Pro juga sudah tersedia di apotek dan toko obat di kota Anda.
11: Ingat ya, buat menjaga kesehatan mata dengan cara pro dan alami, ya Netra Pro. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya baca komposisi terbuatnya somen ini dari buah-buahan segar, kemudian difermentasikan, yeah. Kemudian dijadikan jamu tetes, yeah. Ya. Justru yeah. Itu menjadi usulan dari bidang-bidang pemerhati kesehatan.
7: Mm-hmm. Dengan minum somen yang terbuat dari buah-buahan, secara tidak langsung kita mengkonsumsi ciptaan Tuhan, dan secara tidak langsung Tuhan sendirilah yang menyembuhkan orang yang mengkonsumsinya.
6: Dari segi teologi, jadi persoalan kesembuhan sebenarnya Tuhan sudah sediakan melalui alam kita juga.
7: Dan orang-orang kita diberi otak untuk mengolahnya.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik, kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM, Tarakan FM, paling hits, dangdutnya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman. Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya penderita kista selama 2 tahun. Kata dokter jalan terakhir saya harus dioperasi. Tapi ternyata setelah dioperasi USG lagi, setelah 1 bulan kista saya malah tambah membesar. Saya dianjurkan untuk operasi ulang lagi, tapi saya nggak mau karena kata dokter saya indung telurnya harus diambil, jadi saya kemungkinan tidak punya anak lagi. Akhirnya saya mendengar berita dari Soman, ada obat tetes, saya mencoba mencarinya dan saya langsung minum. Ternyata setelah saya minum selama 3 bulan di USG, hasilnya sangat memuaskan, mengecil sebesar 7 kali lipat kata dokternya setelah di USG. Dan dokternya tidak menganjurkan lagi saya untuk beli obat dari dia. Dia menganjurkan lanjutin aja langsung minum obat.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo Pak.
9: Halo.
8: Dengan Bapak siapa Pak?
9: Haji Ibrahim.
8: Usia Bapak berapa?
9: 78.
8: Pak Haji Ibrahim tinggal di mana Pak?
9: Rumah Villa Mutiara, daerah Jalan Insinyur Susami, Tol.
8: Sulawesi Selatan Pak ya?
9: Pasar, iya.
8: Oke, pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini Bapak sudah minum Vitalik berapa saset Pak?
9: Sudah 10. Ya lama baru saya minum lagi.
8: Ya, 10 saset artinya 5 kotak Pak ya?
9: Iya.
8: Nah, boleh ceritakan sedikit Pak pengalaman Bapak dengan Vitalik ini pertama kali Bapak minum, terus reaksi seperti apa? Silakan Pak.
9: Pertama saya mencoba minum setelah mendengar dari radio. Bagus sekali. Iya, spontan.
8: Setelah minum berapa lama reaksinya Bapak terasanya Pak?
9: 1 jam.
8: 1 jam setelah Bapak minum, sudah terasa reaksinya Pak ya? Padahal usia Bapak sudah 78 tahun Pak ya? Luar biasa
9: iya,
8: Pak.
9: Iya, tapi kan saya punya belum begitu loh, yo.
8: Mantap. Satu saset tahan berapa ronde Pak?
9: 1 bungkus itu.
8: Satu saset?
9: Saya hanya sekali, 1 ronde aja.
8: 1 ronde Pak ya? Tapi reaksinya tahan berapa hari Pak? 1 saset itu Pak?
9: Durasinya 3 hari.
8: Sampai 3 hari masih ada reaksinya Pak ya?
9: Iya, pokoknya 1 dos itu, 2 saset itu. 1 minggu.
8: 2 saset itu Bapak bisa pakai 1 minggu. Pesan Bapak buat teman-teman atau saudara atau tetangga yang mungkin mendengarkan radio ini Pak, pesan dari Bapak untuk mereka seperti apa Pak? Silakan Pak.
9: Saya pesan kepada terutama keluarga dan sahabat-sahabat yang merasakan kurang kejantanannya, cobalah minum itu Vitalik, karena saya sudah rasakan manfaatnya.
8: Oke.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Mata sehat ala Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Bersama Dr. Robert.
13: Saya baca itu ada menurut AOA ya, American Optometric Association, ahli optometri asosiasi Amerika. Mereka itu menganjurkan untuk menjaga kesehatan mata itu harus makan dengan banyak lutein, zeaxanthin, terus antioksidan. Nah di Netra Pro ini kan ada semua.
14: Ada semua,
13: ada ya? Semua tadi zeaxanthin ya, lutein itu ada semua.
14: Kandungan tadi ada di sini nih Pak Buya, Netra Pro tadi ya. Jadi kalau mau jaga kesehatan mata tadi ya, makan makanan mengandung lutein.
13: Karena ini semua dari tumbuhan ini.
14: Ya, tumbuhan dan herbal ya tadi.
13: Itu
14: tadi ya,
13: mengandung lutein, zeaxanthin itu bagus sekali untuk mata. Ya.
11: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
11: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
15: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra sehat, penyakit demam berdarah bukan hanya disebabkan karena virus dari gigitan nyamuk, tetapi juga karena daya tahan tubuh yang lemah, imun yang drop, cikal bakal mudahnya virus berkembang biak, hingga Anda demam mendadak. Imun kuat, DBD minggat. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang imun kuat, DBD minggat. Bersama penyuluh kesehatan PT Soman Indonesia, Bapak Insinyur Gordon Jemat AKP. Apa kabar, Pak Gordon? Tetap sehat berkualitas ya. Ada ingin saya tanyakan nih Pak Gordon, bagaimana sih sebenarnya penjelasan seseorang bisa terkena demam berdarah?
2: Oke, begini Nana. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang membuat penderitanya mengalami rasa nyeri yang luar biasa. DBD disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk. Nah, gejala-gejalanya adalah demam berdarah umumnya dapat terlihat pada 3 hingga 14 hari setelah masa inkubasi. Atau biasanya diawali dengan demam tinggi. Masa inkubasi itu adalah jarak waktu antara virus pertama masuk ke dalam tubuh sampai gejala pertama timbul.
1: Oke.
2: Nah, penyebab dari utama daripada penyakit DBD adalah virus dengue dan juga menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Artinya, DBD tidak bisa menular langsung dari orang ke orang tanpa perantara nyamuk tersebut.
1: Oke, nah maka dari itu diperlukan gak sih imun yang kuat nih Pak Gordon?
2: Ya, memang diperlukan Nana. Karena apa? Karena kalau imun kita tidak kuat, maka daya tahan tubuh kita akan turun.
1: Oke.
2: Nah, untuk mendapatkannya itu adalah apa? Banyak minum air. Yang kedua, makan buah-buahan dan sayur-sayuran.
1: Iya.
2: Nah, Anda tahu lemon ya? Lemon itu bagus sekali. Karena banyak manfaatnya yang bisa kamu peroleh dari lemon. Karena lemon itu banyak apa? Mengandung vitamin C. Yang membantu tubuh melawan berbagai macam bakteri berbahaya maupun virus. Bawang putih ternyata juga mengandung banyak antioksidan.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal Soman, lalu bagaimana sebenarnya peran Soman dalam mencegah terjangkitnya demam berdarah nih Pak Gordon?
2: Nah, Nana. Jadi Soman itu sangat banyak asam amino di dalamnya, juga vitamin maupun mineral. Selain juga adanya bakteri Lactobacillus beserta omega 3, omega 6 dan omega 9. Dari itulah kenapa Soman bisa membantu mencegah penyakit DBD.
1: Oke. Nah, ini ada pertanyaan di Facebook PT Soman Indonesia yang ingin tanya dari Mbak Mela di Banten nih Pak Gordon. Anaknya terkena gejala demam berdarah. Apakah Soman bisa menjadi pendamping obat medis nih Pak Gordon? Boleh nggak sih dosisnya juga ditingkatkan?
2: Ya, jadi untuk mencegah terjadinya DBD atau yang sudah terkena DBD, itu vitamin atau Soman itu bisa dicampur dengan obat tapi diberi durasi. Yaitu Anda minum Soman dulu. Kan Soman diminum 1 jam sebelum makan, setelah itu 1 jam setelah makan barusan Anda minum obat dokter. Jadi oleh sebab itu harus dibedakan 2 jam.
1: Oke. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda kasus demam berdarah di Indonesia

0: manusia memiliki siklus 3-5 tahunan. Untuk itu, kita harus melakukan 3M, menguras, mengubur, serta menutup potensi yang bisa menjadi sarang nyamuk. Tidak lupa, tambah 1M, minum soman. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam soman. Dapatkan soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Beli obat nyamuk di Pasar Cikini, basmi jentik di Jalan Kartini. Kalau mau cegah lebih dini, ya coba aja somannya hari ini. Soman, sejatinya teman.
1: Lima menit Voice of Soman.
2: 105.4 Radio Tarakan FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Hari ini ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami keputusasaan karena tak sanggup menahan beban hidup yang tak seberapa sebenarnya. Beban hidup yang terasa kian berat karena uang semakin tidak bernilai. Aku tahu banyak jiwa yang gersang di balik rumah-rumah yang megah. Ada istri-istri yang tak menemukan lagi keindahan bersanding dengan suami. Ada suami-suami yang tak bergairah lagi melihat istrinya meski telah berdandan dengan tampilan yang paling mengesankan dan memberinya sambutan yang begitu hangat. Ada pula anak-anak yang memperoleh segalanya dari orang tua kecuali kepercayaan dan rasa memiliki. Ada pula anak yang mendapatkan segalanya dari orang tua kecuali perhatian dan penerimaan yang tulus. Mereka inilah orang-orang yang gersang jiwanya. Mereka berlari ke sana kemari untuk mencari keteduhan. Mereka mendatangi klub-klub spiritual, melakukan umroh atau haji setiap tahun, tetapi pulang sebagaimana yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, di akhir zaman akan bertambah banyak orang yang pergi haji tanpa sebab tertentu. Perjalanan ke sana akan semakin dimudahkan bagi mereka dan rezeki mereka pun dilapangkan. Namun mereka pulang dari sana, maksud dari tanah suci, dalam keadaan kosong dari pahala, alias umrohnya ditolak, hajinya tidak diterima. Dan terlepas dari kebaikan, pulang umroh, pulang haji, bukan bertambah baik akhlaknya, bukan bertambah imannya, tapi semakin jauh dari kebaikan. Dan ada kalanya seseorang dari mereka diperosokkan oleh untanya di padang pasir dan belantara, sementara tetangganya sendiri dalam kesusahan tidak diberinya pertolongan. Inilah yang perlu kita tengok. Ada orang-orang yang setiap saat bisa pergi umroh kapan saja mereka mau, tetapi tetangganya yang kekurangan sulit sekali mendapatkan perhatian dan santunannya kecuali hanya ketika dia mau berpamitan umroh sekedar syukuran ala kadarnya. Bishr bin Harith pernah menyinggung mereka, orang-orang yang menumpuk harta dari jalan subhat akan terbakar jiwanya untuk menghabiskan di jalan yang disangkanya mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, padahal sebenarnya ia sedang memanjakan nafsunya sendiri. Ketika seseorang datang kepadanya bersikukuh hendak berhaji setelah hajjatul Islam, haji yang wajib sekali seumur hidup, padahal banyak yang lebih utama untuk dikerjakan bagi Islam dan umatnya, Bishr bin Harith berkata, memang apabila harta diperoleh melalui kotoran perdagangan atau syubhat, tertariklah hati untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dengan menampakkan dan menonjolkan amal-amal soleh agar dapat diketahui oleh orang banyak. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah demi dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menerima amalan selain amalan orang-orang yang bertakwa. Boleh jadi jalan kita mencari rezeki telah lurus, tetapi di dalamnya ada hak orang lain di luar zakat yang tidak kita keluarkan. Ia menjadi kotoran dalam harta kita sehingga hidup kita terasa menggelisahkan. Ada keresahan yang tak sanggup kita abati meski telah mendatangi psikolog dan majelis-majelis wirid. Kita datang bukan karena ingin mencari keteduhan yang sesungguhnya. Kita datang karena ingin mencari keasikan menangis
bukan sungguh-sungguh mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyangka menemukan spiritualitas, padahal sesungguhnya hanyalah spiritual engineering, rekayasa spiritual. Karena tanda orang yang takut pada Allah adalah menangis saat beribadah, maka kita berusaha meraih tandanya, tidak lebih, bukan hakikatnya. Sebagaimana dasi yang telah menjadi simbol eksekutif, tetapi karena hanya diambil simbolnya, seorang penjual pisau keliling pun sekarang pakai dasi. Kita ambil bungkus tetapi tanpa isi. Di saat seperti ini, perputaran informasi yang amat cepat akan semakin menenggelamkan kita dalam kebisingan. Kita merasa kesepian di saat dunia justru begitu hiruk-pikuk. Adakah ini terjadi pada kita? Saya Muhammad Fauzil Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Namanya siapa ini, Pak?
4: Habibullah.
3: Bapak Habibullah, tinggal di mana, Pak?
4: Tinggal di Cimpirjo.
3: Ini kan Bapak tadi beli Netra Pro. Nah, untuk apa Netra Pro-nya ini, Pak?
4: Untuk obat mata.
3: Obat mata. Matanya kenapa, Pak?
4: Katarak.
3: Sudah berapa lama, Pak?
4: Dua tahunan.
3: Harapannya, Pak? Konsumsi Netra Pro ini harapannya mau apa, Pak?
4: Kalau pula ini, konsumsi
3: Netra Pro.
4: Netra Pro ini, aku nak minta sembuh.
3: Amin.
4: Sampai tuntas.
3: Semoga sembuh ya, Pak.
4: Iya, minta tolong doa pula. Semoga konsumsi Netra Pro ini sampai sembuh.
3: Amin. Semoga ya Netra Pro
4: kalau bisa. Kalau aku dah dapat lagi duit, mungkin nusul.
3: Melanjut lagi ya, Pak? Oke.
4: Cuma mau anuntan lebih 30 aku.
3: Oke. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan, Pak, ke masyarakat, Pak?
4: Kepada masyarakat, air-air nipis, Cimpirjo, membelilah Netra Pro.
3: Oke.
4: Untuk menyembuhkan mata.
3: Okay.
4: Karena di aku dengar dalam radio itu, lah banyak orang yang sembuh.
3: Amin.
4: Dari minum
3: Netra Pro.
4: Netra Pro.
5: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777. 105,4 Radio.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu ke badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk...
6: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini
3: baru 4 hari sudah.
4: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
5: Alhamdulillah. Sudah sehat.
6: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
7: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya pilih Soman. Sudah minum 5 hari udah berubah. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh. Dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya itu ngerasa.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Bapak siapa, Pak?
10: Bapak Naparin.
9: Tinggal di mana ini, Pak?
10: Sungai Kelidang, Samarinda.
9: Usia berapa ini, Pak?
10: 53.
9: Aktivitasnya sehari-hari apa ini, Pak?
10: Sebagai security. Saya kan jadi security. Kadang-kadang lemas. Nah, habis minum itu nyaman.
9: Untuk stamina di prianya, Pak?
10: Wah, hebat itu.
9: Ada perubahan?
10: Mantap, hebat itu.
9: Berapa saset Vitalik mendapatkan reaksi itu, Pak?
10: Saya baru 3 kotak kan 6 saset itu.
9: 6 saset?
10: 1 saset yang pertama aja minum siang malam sudah terasa gitu.
9: Minumnya siang sudah makan Pak ya.
10: Badan sehat mantap.
8: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak harus coba.
12: Mata sehat ala Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Bersama Dr. Robert.
14: Penyakit masyarakat ini apa? Infeksi mata merah, belean,
15: apa tuh? Bintitan.
14: Gitu-gitu. Oh. Itu banyak tapi kan tidak apa ya, orang ya nggak terlalu jadi beban gitu loh. Tapi itu juga cukup tinggi sebetulnya. Cuman ada banyak yang tidak sampai ke dokter mereka itu. Jadi di statistik jadi nggak apa? Nggak kelihatan karena kan kita statistik kan yang masuk periksa. Kalau nggak periksa ya nggak masuk. Karena mata merah biasanya orang itu terus ke apotek. Tanya obat apa, apotek juga boleh, memang boleh kan untuk pengobatan penyakit sederhana gini. Dia boleh kasih obat ya, biasanya sembuh ya sudah, nggak ke dokter gitu. Jadi nggak termonitor. Tapi sebetulnya katanya frekuensinya juga banyak.
12: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
12: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
16: 105,4 Radio Tarakan FM.
17: Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: apapun. Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, terus kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
8: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai pendamping aktivitas lelaki, membantu meningkatkan energi dan menjaga tubuh tetap fit. Vitalik aman dikonsumsi jangka panjang, nyaman, tidak menyiksa. Telah tersertifikasi halal dan terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
9: Sahabat Sehat masih dipersembahkan dan juga masih bersama Netra Pro. Netra Pro ini adalah obat herbal dalam bentuk cairan kental atau seperti sirup yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POM TR236072111. Sudah aman ya, sudah diuji dan sudah bisa beredar ke wilayah kita masing-masing. Bentuknya cairan kental seperti sirup sahabat sehat sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Per botol itu isinya 100 ml dan dibuat atau diproduksi oleh produsen herbal Indonesia ternama yaitu PT Unimax Power Jakarta Indonesia. Sekali lagi, Netra Pro ini adalah obat khusus untuk mata. Kita yang ingin menjaga kesehatan mata kita bisa konsumsi Netra Pro, dan yang ingin mengobati keluhan mata yang mungkin sekarang sudah mulai muncul, silakan ya digunakan atau dikonsumsi saja Netra Pro yang bisa membantu memelihara kesehatan mata kita. Sahabat sehat, kalau kita bicara organ mata, mata ini adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai indera penglihatan. Dalam bagian mata kita ada kornea, ada iris, ada pupil, ada lensa, ada retina, dan juga ada saraf optik. Mata kita ini fungsinya juga lumayan banyak, bisa sebagai alat penglihatan, persepsi warna, dan juga refleks cahaya. Untuk menjaga kesehatan mata kita, ini sangat penting untuk kita lakukan agar kita terhindar, agar kita bisa mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar mata kita selalu dalam kondisi yang sehat. Yang pertama, kita bisa memeriksakan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan mata secara berkala atau secara rutin untuk mendeteksi masalah sejak dini. Ibaratnya kita periksa mata kita gitu. Kita juga harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E serta omega 3 untuk mendukung kesehatan mata. Jadi kalau mata kita ingin sehat, jangan cuma dikasih vitamin A, tapi juga harus vitamin C dan vitamin E serta omega 3. Saat kita di luar ruangan, ini perlu ya kita lindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Misalnya dengan menggunakan kacamata hitam saat berada di bawah sinar matahari yang sangat terik untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Kemudian istirahat yang cukup ini juga harus kita lakukan. Jadi secara menyeluruh, kalau kita beristirahat, artinya kita juga mengistirahatkan mata kita secara berkala, terutama saat menggunakan perangkat digital untuk waktu yang lama. yang suka mainan handphone, suka nonton TV, suka lihat di komputer, ini kita juga perlu ya memberikan mata kita kesempatan untuk beristirahat secara berkala agar mata kita tidak mendapatkan masalah. Kalau kita tidak mengikuti beberapa cara untuk menjaga kesehatan mata kita, ya nanti kalau matanya bermasalah jangan salahkan matanya, tapi salahkan dirimu sendiri. Dan satu hal yang penting, sahabat-sahabat juga harus ini mengkonsumsi Netra Pro, obat herbal khusus untuk kesehatan mata kita. Netra Pro ya, ini bentuknya cairan atau seperti sirup, dikonsumsi 1 sendok makan 2 kali sehari. Kalau mau maksimal juga boleh 3 kali sehari. Silakan sahabat-sahabat yang memiliki berbagai macam keluhan dengan mata, organ mata kita, bisa bertanya seputar Netra Pro atau juga seputar kesehatan mata.
6: Radio Dangdut Pagun Raka 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Penyakit apa?
7: Diabetes.
6: Udah berapa lama, Pak?
7: 2 tahun. Tadinya basah.
6: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ke sisi yang lain ya?
7: Iya, betul.
6: Setelah penggunaan Soman ini
7: kering, kulitnya ngelupas.
6: Sudah berapa lama, Pak, Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: Radio Dangdut Pagun Takang 105.4 Radio Tarakan FM.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
5: Jantung saya berdebar-debar, sakit kaki seperti kram. Minum Somen belum habis 2 botol Somen 1. Kalau dulu belum minum Somen, saya sering takut. Leher saya sudah kembali seperti semula. Ya, setelah minum Somen, saya merasakan mujizat dan perut saya sudah kempes.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo, dengan Bapak siapa?
8: Dengan Bapak Takdir, di Makassar ini, Dayak, di perumahan Kodam 7, Sakinah.
7: Usia Bapak berapa, Pak?
8: 48 tahun.
7: Sudah minum Vitalik berapa kotak, Pak?
8: Baru 1 kotak.
7: Pertama kali Bapak dengar atau melihat iklan Vitalik dari mana, Pak?
8: Di radio.
7: Apa yang Bapak rasakan selama minum Vitalik ini, Pak?
8: Pokoknya mantap dah. Mantap sekali.
7: Seperti apa mantapnya, Pak? Bisa sedikit diceritakan?
8: Mantapnya itu loh, kalau habis minum itu, badan segar, masalah hubungan dengan orang di rumah itu ya... Oke, pokoknya mantap lah.
7: Hubungan suami istrinya oke, Pak ya, terasa, Pak ya. Satu saset tahan berapa hari, Pak, reaksinya, Pak?
8: Saya ini kan baru pertama kali ambil 1 kotak itu, baru satu saya minum itu fungsinya kok sampai 4 hari.
7: Sampai 4 hari reaksinya, Pak ya?
8: Reaksinya 4 hari itu.
7: Oke, apa yang Bapak mau sampaikan buat yang mendengarkan ini, Pak?
8: Saya buat pesan-pesan sama laki-laki, coba-cobalah namanya Vitalik itu. Karena memang luar biasa, mantap sekali.
7: Apa ada efek samping yang Bapak rasakan, Pak?
8: Oh, nggak ada kok. Nggak ada sama
7: sekali. Aman ya? Jantung berdebar, Pak?
8: Nggak ada.
7: Oke, ada perasaan lain yang tidak nyaman?
8: Nggak ada kok. Saya rasakan sendiri. Pokoknya mantap, nggak ada efek-efek yang saya rasakan.
7: Oke, baik, Pak. Semoga sehat selalu, Pak Takdir.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Anak yang umur 0-2 tahun, itu yang terpapar cahaya terang waktu tidur, itu nanti besarnya minus matanya.
13: Yang tidur...
12: tidak mematikan lampu. Ya. Jadi sedapat mungkin, segelap mungkin gitu.
13: Oh ya, Pak Bu ya, buat Anda.
12: Ini kan kita sering enggak tahu. Ya. Kadang-kadang kayak dulu anak saya juga sama mau digelapin nangis kan. Nah itu kan mau enggak mau kita harus ada triknya kan. Diredupin dulu, ya. Nanti anaknya sudah tidur baru
13: dimatikan.
12: Sampai benar-benar apa remeng-remeng sekali gitu. Kalau bisa apa sampai pokoknya kita susahkan apa? Mata tuh walaupun kelopak tuh menutup, kalau tidur tuh kan enggak menutup sempurna.
13: Iya.
12: Kelopak tuh kebuka itu sebetulnya.
13: Karena ada cahaya, apalagi rangsangan cahaya dari luar.
12: Enggak, memang refleks orang tidur tuh mata kan nggak nutup sempurna. Kebuka dikit, berarti kan orang tidur kebuka. Iya, nah itu cahaya masuk lewat celah-celah itu. Dan juga kelopak mata ini kalau kita meremada cahaya masuk kan tetap masuk. Nah itu bikin mata rusak. Karena terekspos cahaya terus yang harusnya kita waktu istirahat, dia nggak terekspos. Karena kalau terekspos, mata tuh kan ada reaksi kimia di dalamnya. Jadi retina tuh kena cahaya, dia merubah. Itu retinol, vitamin A tuh di reaksi kimia berubah jadi energi listrik kan, ngirim ke otak. Nah, harusnya kita tuh ada waktu-waktu di mana dia tuh resting, nggak jangan bereaksi terus gitu. Tapi kalau ada cahaya dia bereaksi terus.
13: Dan ini kesempatan sebenarnya buat mengistirahatkan mata tuh pada saat kita tidur tadi ya, dengan cara tidak memberikan penerangan ya, tidur dengan kondisi segelap mungkin
12: kan. Ya, terutama 0-2 tahun. Kalau sudah itu ya memang katanya sudah menurut penelitian enggak terlalu berpengaruh kalau sudah di atas 2 tahun katanya. Tapi lebih baik. Nah, tapi ada masalah lagi. Mata kalau kena cahaya nanti melatonin yang bikin kita ngantuk tuh enggak keluar. Melatonin hanya bisa keluar kalau gelap total.
13: Gelap,
12: atau gelap remeng-remeng gitu loh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: Top Dangdutan Tanpa Jeda Iklan.
1: Tanpa Jeda Iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Top Dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu Tetes. Soman sejatinya teman.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayo, non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soman.
2: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sudah usia 83 tahun. Karena sudah tidak bisa jalan, sudah 3 tahun ini. Mau diluruskan tuh dia berteriak-teriak. Gitu. Jadi sudah bengkok itu kakinya itu. Yeah. Jadi kemudian dia coba, belum habis satu botol, kaki papa kok sudah mulai bisa diluruskan gitu. Nah jadi itu Soman itu saya lihat.
7: Pak, digas dong Pak.
8: Sudah full nih Ma.
7: Kok gak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, rasakan full ereksinya, full durasinya.
7: Pak, digas dong, Pak.
9: Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotik Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Namanya siapa ini, Bu?
11: Tursinem.
10: Ibu Tursinem tinggal di mana, Bu?
11: Di Pal 8.
10: Pal 8. Ini sudah membeli Netra Pro ya, Bu?
11: Iya.
10: Nah, sudah habis berapa Netra Pro-nya, Bu?
11: 5 botol.
10: 5 botol. Ini untuk keluhan matanya kenapa, Bu?
11: Kabur.
10: Kabur. Iya. Sudah berapa lama kabur ya, Bu?
11: Sudah ada 2 tahun.
10: Sudah sekitar 2 tahun. Nah, ini udah 5 botol, kira-kira apa yang dirasakan, Ibu?
11: Agak lumayan. Agak terang dikit, masih mau dilanjutkan.
10: Oke, mau dilanjutkan.
11: Semoga bisa sembuh. Minta doanya sama teman-teman semuanya. Minta doanya.
10: Ya, terima kasih Bu. Ada pesan-pesan Bu untuk masyarakat yang mungkin kalau Ibu sudah pernah coba Netra Pro kan, kita sampaikan ke masyarakat Bu.
11: Semoga itu siapa yang punya penyakit seperti suami saya kera kabur, cobalah beli Netra Pro. Semoga bisa sembuh.
10: Oke, Ibu udah habis 5 botol suaminya berarti.
11: Iya.
10: Terima kasih banyak ya Bu ya, mudah-mudahan makin sehat.
9: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777 08-5232-11.
12: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya.
13: Enak dangdutnya.
12: Enak dengernya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis bahwa tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan saudaranya sesama muslim ketika saudaranya sedang tidak bersamanya atau gaib, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengikuti orang itu. Dan setiap kali orang itu berdoa, malaikat yang diutus Allah itu selalu menjawab, amin. Semoga Allah mengabulkan doamu. Serta berdoa, semoga kamu juga mendapat seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Menurut hadis ini, orang yang mendoakan saudaranya sesama muslim akan mendapat dua hadiah istimewa dari malaikat. Pertama, apa yang dia doakan untuk saudaranya akan diaminkan oleh malaikat. Maksud diaminkan, yaitu permohonannya didoakan oleh malaikat agar terkabul. Misalnya, saya mendoakan teman, guru, siswa, tetangga, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Maka, malaikat yang diutus Allah akan berdoa agar doa saya itu terkabul. Sehingga teman-teman saya, guru-guru, siswa-siswa, tetangga-tetangga saya, family, dan saudara-saudara saya sesama muslim lainnya akan mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Secara lahiriah, tampaknya hanya kita yang berdoa. Tetapi hakikatnya malaikat juga ikut menguatkan doa kita. Sehingga kemungkinan terkabulnya doa kita sangat besar. Kedua, seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang seagama akan didoakan oleh malaikat agar apa yang diminta untuk kebaikan saudaranya itu juga diberikan kepadanya. Jika kita mendoakan saudara-saudara kita agar mereka diberi keselamatan di dunia dan akhirat, malaikat akan berdoa agar kita juga mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan sebagaimana sudah maklum bahwa doa malaikat lebih mudah diijabah oleh Allah daripada doa kita, karena malaikat sesuai fitrahnya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Sebaliknya, kita sebagai manusia biasa sangat mudah tergelincir pada kemaksiatan, sehingga doa kita kadang dikabulkan, kadang tidak dikabulkan. Sedangkan doa malaikat pasti dikabulkan. Di samping itu, hadis tersebut juga mengajarkan kepada kita agar mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mendoakan orang lain sama artinya kita menginginkan kebaikan untuk orang lain. Sehingga hati kita tidak mudah tercemari rasa iri, dengki, hasud, dan berbagai penyakit hati lainnya. Hati kita akan merasa bahagia melihat orang lain bahagia. Karena itu merupakan harapan atau doa kita untuk orang tersebut, kita pun akan merasa prihatin ketika orang lain sedang sedih. Dan bukan sebaliknya, merasa sedih ketika orang lain bahagia dan merasa bahagia ketika orang lain sedih. Hadis ini sejatinya ingin menyampaikan kepada kita bahwa mendoakan kebaikan untuk orang lain lebih baik daripada mendoakan kebaikan untuk diri sendiri. Karena mendoakan kebaikan untuk orang lain sama artinya kita meminta kebaikan untuk orang itu dan juga untuk diri kita sendiri. Keistimewaan lainnya, yang mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita dan juga untuk diri kita bukan hanya kita, melainkan juga malaikat yang diutus langsung oleh Allah, Zat yang akan mengabulkan doa kita. Sedangkan orang yang hanya mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri, kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Dan yang berdoa hanya dirinya sendiri. Dalam artian, doanya relatif. Kalau ahli ibadah, insya Allah mudah dikabulkan. Kalau ahli maksiat, sulit dikabulkan. Semoga kita semua mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Membeli obat itu untuk mama saya mengidap penyakit stroke selama 6 tahun. Jadi saya membeli obat itu sudah habis satu botol. Di situ ada perubahan. Pertama-tama dia sudah agak lama duduk, kemudian badannya yang agak pucat-pucat sudah kembali semula.
6: Sudah tidak pucat lagi.
7: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
8: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dengernya. Enak dengernya.

0: hati pengguna Soman.
1: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Somen, ketika dijelaskan bahwa Somen ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Somen dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
2: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan, asli dari Sidoarjo, tapi sekarang tinggal di Mojokerto. Awal mula, tanpa sengaja kemarin, saya ketemu sama temen, dia omong-omong, cerita sama saya. Afgan, mau gak tak kasih informasi bagus nih? Apa itu? Lah kalau laki-laki itu kan pinginnya selalu sehat. Lek lanang itu kan selain sehat kan juga punya kewajiban untuk yang lainnya lah. Terutama ya untuk urusan nafkah batin. Nah iki lo, tak kasih tahu rasanya, mau gak? Sama coba, sama lek merasa cocok, gimu. Go, tapi yang pentingnya saman kenal sih, namanya Vitali kok. Yo, kita coba. Awak sehat, badan gak loyo, dan yang penting istri senang.
2: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
4: Bapak harus coba.
5: Selamat siang Pak Samsudin, tinggalnya di Air Putih Baru ya Pak?
6: Iya, selamat siang.
5: Gimana kabarnya hari ini?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Kalau kemarin baru mencoba, kalau ini sudah mencoba Netra Pro habis satu botol, kira-kira gimana perkembangannya Pak Samsudin?
6: Sudah banyak perkembangannya, ada keringanan, kebersihan di mata. Oke. Ini ulang kedua.
5: Ini ulang kedua ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi perkembangannya sudah terasa ya Pak?
6: Ya sudah terasa. Oke.
5: Kalau pesan-pesan untuk masyarakat Pak?
6: Pesan saya pada adik sanak saya, baik di Punggul Lalang, di Lubuk Ubar, di Batu Bandung, Air Putih Baru. Kalau merasa sakit seperti saya ini, cobalah minum Netra Pro.
5: Netra Pro ya Pak ya?
6: Netra Pro okay.
5: Mudah-mudahan ada jodohnya mudah-mudahan seperti Bapak Samsudin.
6: Ada jodohnya ya.
5: Oke, siap, terima kasih Pak.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
7: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. 100% dangdut asik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes
0: apapun
1: yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
2: Soman, Soman ini
3: merasa segar begitu tuh badan.
4: Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Setelah ibu tahu untuk masalah dari kencing batu ini, ibu katanya sempat di SWL itu maksudnya di laser ya, yeah. Cuman gak ada hasil yang memuaskan, yeah. Setelah ibu mencoba Soman, nah ini sampai bisa batunya ini keluar nih ya mitra sehat ya, ini ibu minumnya berapa tetes pada saat itu pertama kali?
7: 7 tetes sehari 2 kali, tapi sampai sekarang saya tetap masih 7 tetes.
6: Sekarang sudah cek lagi ke dokter, apa yang dikatakan dokter sekarang setelah mencoba Soman?
7: Ya kemarin kan saya kontrol lagi ya, dicek lagi. Sampai saya di ronsen sampai 4 kali, USG 2 kali, USG yang kedua itu, yang terakhir itu, kata dokter teh, Bu, alhamdulillah batunya udah gak ada, saking saya itu ya, terharunya saya sampai nangis sambil bilang alhamdulillah gitu.
8: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
9: Dengan Pak Edi ya Pak ya?
10: Iya. Di Pasar Harapan Baru.
9: Pak Edi usianya berapa ini Pak?
10: Usia saya sudah mencapai 78.
9: Sebelum minum Vitalik ini yang Bapak rasakan gimana Pak?
10: Pokoknya jalan kaki itu ke ladang aja lelah sampai ke rumah. Sekarang sudah minum Vitalik? Enggak.
9: Selama Bapak minum Vitalik ini seperti apa Pak yang Bapak rasakan ini Pak Edi?
10: Ringan badan.
9: Terus untuk stamina gimana Pak?
10: Stamina yang malam mengering, stamina luar biasa. Dulunya kan ini setengah percaya, setengah enggak. Setelah nyobain, gue manjur betul-betul tidak bohong.
9: Efek ke minum Vitalik ini apa Pak Edi?
10: Enak lah, enjoy gak aku?
9: Enjoy ya Pak ya.
10: Malamnya
9: ada yang pengen Pak Edi sampaikan Pak yang belum minum Vitalik?
10: Bagi teman-teman yang berumahan semendak itu, cobailah minum Vitalik. Kami sudah merasakan dulu, kami lelah, sekarang enak. Dan lagi kalau malam tuh enjoy, jadi memang terbukti.
9: Terima kasih Pak Edi ya.
8: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
11: Bapak, harus coba.
12: Pak Swanto, tinggal di Sumber Bening.
13: Oke, ini beli Netra Pro 2 botol lagi, Pak. Ya. Kemarin habis berapa botol,
12: habis,
13: Pak?
12: Habis 1 botol, termasuk 1 botol untuk ibu, yang 1 botol untuk aku sendiri.
13: Bapak, keluhannya?
12: Keluhannya matonya itu sering apa nih? Langsung kabur, hilang, cuman sekarang mending.
13: Hilang langsung maksudnya tiba-tiba enggak bisa nengok gitu,
12: iya,
13: Pak?
12: Iya, gelap semua aja.
13: Oh, ini bisa datang ke sini berarti bisa melihat dengan baik
12: itu
13: berarti,
12: Pak? Waktu tidak kumat istilahnya.
13: Oh, waktu tidak kumat. Ya. Oke. Kalau sekarang habis baru 1 botol ya, Pak?
12: Baru 1 botol.
13: Gimana, apa yang dirasakan, Pak?
12: Itulah mendingan, ringan, terang semua gini kalau melihat itu.
13: Oke, ini jujur, Pak. Ya. Tidak dibuat-buat, Pak?
12: Tidak.
13: Oke, alhamdulillah kalau begitu ya, Pak. Ada pesan-pesan, Pak, yang mau disampaikan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu konsumsi Netra Pro, Pak?
12: Ya, untuk orang Sumber Bening ya mungkin sudah tahu lah. Ini kalau pakai Netra Pro ini langsung tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, nyata itu.
13: Oke, alhamdulillah Pak. Ya, mudah-mudahan yang lain juga berjodoh seperti Bapak ya, Pak.
12: Iya.
8: Informasi lebih lanjut silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11.
14: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Sakit tulang ya kayak rematik gitu. Kalau lagi musim dingin tumbuh pada pergelangan. 3 bulan kemarin saya coba Soman, sudah agak berkurang. Sebelumnya itu saya minum pertama kali 5 tetes 3 kali. Sekarang sudah enggak terasa. Kalau lagi kumatnya rematik saya itu kan tangan enggak bisa bergerak gitu, sakit. Pokoknya tenaganya fit, sekarang udah biasa.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio.

0: namanya sangat bagus.
1: Begitu
0: namanya
1: kita minum
0: Somen
1: ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
1: Halo Pak, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Nama Bapak siapa Pak?
2: Mas Faiz.
1: Bapak di kabupaten mana Pak?
2: Maros.
1: Usianya berapa Pak?
2: 68.
1: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa bungkus Pak?
2: Sudah 210 bungkus nih.
1: Apa bedanya sebelum minum Vitalik dengan sekarang minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan, Pak?
2: Bedanya agak lumayan sekarang. Dulu kan artinya kalau dikata ya datang sebentar. Sekarang udah lumayan. Tendanya dihadirkan bisa diam sampai 3 kali 1 malam itu bisa.
1: Wih, luar biasa dengan usia Bapak yang sekarang ya.
2: Iya.
1: Bapak minumnya berapa bungkus, Pak? Setengah atau satu, Pak?
2: Pokoknya 1 minggu 1 dos.
1: Oke, 1 minggu berarti 2 bungkus, Pak ya?
2: Ya, 2 bungkus 1 minggu.
1: Apa pesan-pesan Bapak nih buat yang mendengar ini Pak, ini apa pesan-pesan Bapak buat mereka yang belum pernah coba Vitalik ini Pak, yang ragu-ragu ini?
2: Oh, ini sudah lumayan ini dede. Pokoknya yang belum minum ya coba-cobalah minum. Misalnya loyo-loyo.
1: Iya, itu Bapak saya mau tanya, jantung enggak berdebar toh?
2: Oh, enggak Ji.
1: Oke, siap, terima kasih. Itu saja dulu Pak.
0: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
3: Bapak, harus coba.
4: Saya selalu menjaga kesehatan mata. Tapi, seiring bertambahnya usia, pandangan mata saya sudah tidak setajam dulu.
5: Pak, coba lihat gambar yang kubuat.
4: Untung ada Netra Pro, bantu mata saya mengatasi keluhan mata seperti penglihatan kabur atau buram, kesulitan melihat objek jauh atau dekat, gangguan penglihatan pada malam hari, sensitif terhadap cahaya terang, penglihatan ganda atau berbayang, mata merah, iritasi atau peradangan, dan nyeri mata. Netra Pro membantu saya tetap sehat dan tidak ketinggalan momen berharga. Netra Pro, yang Anda butuhkan untuk memelihara kesehatan mata. Mendukung kesehatan mata Anda agar tetap prima di setiap tahap kehidupan. Dapatkan Netra Pro sekarang juga di apotek terdekat di kota Anda. Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM.

Ini orang kaya, iblis itu paling tidak senang kalau ada orang baik. Dia lapor, wahai Allah, hambamu yang namanya Ayub ini dia rajin ibadah cuma karena kaya saja kau berikan harta. Coba kalau dia bangkrut jatuh miskin, rasanya dia berhenti ibadah. Ah, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan ya Allah, silakan. Turunlah iblis ke alam ini. Mula pertama yang dia rusak adalah harta benda Nabi Ayub. Sawah ladang dibikin rusak, binatang ternak binasa. Sehingga dalam waktu relatif singkat jatuhlah Nabi Ayub dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Kalau orang miskin jadi orang kaya, itu rasanya tidak terlalu, ya paling-paling lupa diri. Tapi kalau sudah dari kaya, tahu-tahu jatuh miskin, ini yang kalau kurang-kurang kuat kan bisa mengalami semacam mental breakdown. Mengalami komplikasi. Waktu itu Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang iblis. Saudara Ayub, iya. Sedang ibadah ya? Iya. Menyembah Allah? Iya. Tahu enggak kau ini? Kenapa? Allah yang sedang kau sembah ini dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, dan kau sekarang sudah jadi orang paling miskin. Buat apa menyembah Tuhan macam itu yang sudah bikin miskin kamu? Inilah iblis ini, kepada Nabi Ayub bicaranya lain, kepada Allah bicaranya lain. Kata Nabi Ayub, benar itu. Benar. Sawah ladang saya rusak. Iya. Binatang ternak saya binasa. Iya. Dan saya sekarang jadi orang paling miskin. Betul. Kata Nabi Ayub, beliau malah tidak mengucapkan innalillah. Yang beliau ucapkan apa? Alhamdulillah alladzi a'tani wa akhadha minni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang Allah pula yang mengambilnya. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tidak ada masalah bagi Allah. Iblis cuman ibadah jalan terus. Kembali beliau ibadah. Keki bukan main iblis ini. Inilah sebagian dari cerminan orang yang punya fondasi dan kesadaran kepada penghayatan tentang kalimat inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kadang-kadang kita cuma sekedar ucapan tanpa penghayatan. Terkena musibah, mulutnya sih tidak berhenti innalillah, innalillah, tapi nangisnya juga tidak mau berhenti. Tidak diiringi dengan kesadaran dari Allah segalanya berasal, dan kepada Allah segalanya pun juga akan kembali. Nah, kalau sadarlah kita bahwa tidak ada satu perbuatan tanpa resiko, dan resiko dalam mengimani, mengamalkan, dan mendakwahkan Islam merupakan sesuatu yang indah. Yang kalau kita hadapi dan kita modali dengan sabar, tentu buahnya akan nikmat kita rasakan dalam perjalanan hidup ini. Tanpa kesabaran, maka boleh jadi usaha kita pun akan sia-sia. Bukankah Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, hakun bila nizamin yaglibuhul batil binizamin. Kebenaran yang tanpa nizam, tanpa kesabaran, tanpa taktik dan strategi, dapat dengan mudah dihancurkan oleh kebatilan yang menggunakan taktik dan strategi. Tentu kita menginginkan nilai-nilai Islam ini tegak di masyarakat. Tapi ini merupakan processing yang bukan seperti orang makan pisang. Hari ini dimakan, hari ini kenyang, dan hari ini juga kadang-kadang bisa keluar lagi. Perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam ini satu proses yang panjang. Seperti juga telah dijelaskan oleh kehidupan perjuangan Nabi, para sahabat, dan selanjutnya. Tidak merupakan satu proses yang sekali jadi. Itu sebabnya ditutup surah Al-Asr ini dengan kalimat tawasau bis sabr,

0: Hendaknya bersabar kita di dalam menegakkan sikap yang dituntut dalam surah Al-Asr itu tadi. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, dengan demikian empat sikap telah saya kemukakan. Dari empat sikap ini ternyata seorang muslim dituntut untuk menjadi pengiman Islam, pengamal Islam, dan pengawal-pengawal Islam dengan motif sabar sebagai landasan daripada perjuangan kita mengimani, mengamalkan, dan mengawal Islam dengan pelaksanaan dakwah yang sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Yang kita harapkan tentunya bahwa nilai-nilai keimanan kita ini mewarnai kehidupan dan menjadi warnanya hidup. Saya kira pun pembangunan akan lebih berhasil, Pancasila akan lebih aman di negara ini kalau dijaga dan dikawal oleh orang-orang yang teguh memegang agama dengan segala konsekuensinya. Mengimani agamanya dan iman itu menjadi warnanya kehidupan. Dengan kata lain, kalau iman ini sudah ikut kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, itu sebenarnya sumber etika otonom. Bukankah satu bangsa yang baik selalu terdiri dari masyarakat yang baik? Masyarakat yang baik terdiri dari warga yang baik. Warga yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik terdiri dari pribadi-pribadi yang baik. Nah, pribadi akan menjadi baik kalau dia dikontrol oleh nilai keimanannya. Sebab apa? Puncak keimanan yang tertinggi sebenarnya tidak lain manakala seseorang sudah merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kalau itu sudah dimiliki, apalagi yang lebih mampu mengontrol kita merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Sebab itu sebagai akhir, bawalah iman ini kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada. Kadang-kadang iman kita ini kan cuma sekedar penunggu rumah. Pegawai negeri mau ke kantor, imannya ditaruhnya di lemari. Sudahlah iman, kau tidak ikut ke kantor. Kalau kau ke kantor nanti aku gak bisa korupsi. Pedagang ke pasar, iman ketinggalan di rumah. Sob, kalau iman dibawa ke pasar, katanya timbangannya tidak bisa curang. Tertinggallah iman itu di rumah. Iman yang tertanam dalam hati menimbulkan etika otonom. Dan etika otonom membuat manusia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Kemana lagi tempat kita hendak melakukan kesalahan kalau Allah menjadi daya kontrol yang paling efektif di dalam kehidupan. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita.
1: Amin.
0: Untuk hidup tegak mengimani Islam.
1: Amin.
0: Mengamalkan Islam.
1: Amin.
0: Mendakwahkan Islam.
1: Amin.
0: Dan bersabar di dalam Islam.
1: Amin.
0: Saya akhiri dengan satu ungkapan. Wa qad yurja li jarhi saifi bur'un wa la bur'u lima jarohal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Untuk itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, lihat tuh berita. Tambang lagi. Hutan kita jadi bolong-bolong, Bang. Isinya cuma lubang raksasa.
1: Iya, ngeri Engang kalau lihat lubangnya. Tapi kau sadar nggak? Jalan aspal mulus yang lagi kita lewatin ini, duitnya dari mana?
0: Ya dari pemerintah lah.
1: Nah, pemerintah dapat duitnya dari mana? Salah satu yang terbesar ya dari pajak dan royalti Minerba itu. DBH, dana bagi hasil. Kalau nggak ada pajak itu, mungkin kita masih lewat jalan lumpur sekarang. Sekolah anakmu gratis, puskesmas bagus. Itu ada sumbangan dari lubang tadi.
2: Bukan hanya meninggalkan lubang di tanah, sektor Minerba menyumbang pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil untuk pembangunan Kalimantan Utara. Kawal pajaknya, nikmati pembangunannya. Maju Minerbanya, sejahtera warga Kaltara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

0: Aduh, lihat tuh berita. Tambang lagi, tambang lagi. Hutan kita jadi bolong-bolong, Bang. Isinya cuma lubang raksasa.
1: Iya, ngeri emang kalau lihat lubangnya. Tapi kau sadar nggak? Jalan aspal mulus yang lagi kita lewatin ini, duitnya dari mana?
0: Ya dari pemerintah lah.
1: Nah, pemerintah dapat duitnya dari mana? Salah satu yang terbesar, ya dari pajak dan royalti Minerba itu. DBH, dana bagi hasil. Kalau nggak ada pajak itu, mungkin kita masih lewat jalan lumpur sekarang. Sekolah anakmu gratis, puskesmas bagus. Itu ada sumbangan dari lubang tadi.
2: Bukan hanya meninggalkan lubang di tanah, sektor Minerba menyumbang pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil untuk pembangunan Kalimantan Utara. Kawal pajaknya, nikmati pembangunannya. Maju Minerbanya, sejahtera warga Kaltara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
4: Radio Dangdut Pagentaka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: lanjutin lagi.
1: Ayo, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
2: Teman sejatinya teman.
3: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: Non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Tanpa jeda iklan.
2: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
3: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
4: Soman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Somat sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Somat sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes. Soman, sejatinya teman.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, kasus jual beli ginjal tidak akan ada jika kita menjaga kesehatan ginjal dengan baik. Fungsi ginjal akan berjalan maksimal jika kita merawatnya dengan optimal. Ketahui penyebab penurunan fungsi ginjal. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang ketahui penyebab penurunan fungsi ginjal. Bersama penyuluh PT Soman Indonesia, Dr. Grace Salindeho. Apa kabar Dr. Grace?
2: Baik.
1: Tetap sehat berkualitas ya dok ya?
2: Iya.
1: Dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin bisa dokter uraikan singkat saja nih, seberapa vital sih keberadaan ginjal dan fungsinya untuk manusia?
2: Ya, makasih. Fungsi ginjal sangat penting karena untuk menyaring semua racun-racun di dalam tubuh kita. Dia akan melewati proses penyaringan di dalam organ ginjal itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau ginjal itu rusak, kotorannya dibersihin dengan apa lagi?
1: Nah, sebagai penyuluh kesehatan yang sudah bertemu banyak orang ya dok ya, kasus apa nih sebenarnya yang paling banyak terkait pada masalah ginjal?
2: Kasus terbanyak pada masalah ginjal adalah gagal ginjal. Berarti ginjal sudah tidak berfungsi sama sekali sehingga tidak dapat membersihkan kotoran di dalam darah kita. Dan kasusnya itu di masyarakat tiap hari meningkat akibat berbagai penyakit yang ujung-ujungnya komplikasinya di ginjal.
1: Okay.
2: Sehingga tindakan yang harus dilakukan adalah cuci darah.
1: Lalu solusi terbaik apa nih sebenarnya yang memang ditawarkan Soman agar fungsi ginjal tetap berjalan sebagaimana mestinya dok?
2: Iya, selain kita menjaga satu pola hidup sehat kita, jadi jangan makan yang kira-kira itu memang merusak kesehatan kita.
1: Okay.
2: Yang kedua tentunya pola tidur, pola olahraga itu perhatikan. Dan yang keempat, asupan makanan di dalam pola makan kita tentu harus didukung oleh vitamin, mineral, asam amino untuk fungsi ginjal tersebut. Iya, perlu juga kita ketahui bahwa Soman ini pantas kita coba. Betapa banyaknya zat yang penting di dalam Soman ini yang dapat membuat ginjal kita sehat.
1: Nah, berarti yang ditawarkan Soman itu sendiri adalah menjaga kesehatan ginjal dengan alami.
2: Benar
1: ya dok
2: sekali.
1: Ya? Nah, ini dosisnya berapa ya dok ya bagi mereka yang memang ingin menjaga hidup sehat atau yang mungkin saja sedang dalam proses pemulihan dok?
2: Iya, dosis itu memang subjektif ya, tidak pasti pada semua orang. Ada pasien saya 5 tetes dia udah merasa ada sedikit keluhan. Jadi dosis disesuaikan, tapi kita pakai dosis standar 3 kali 5 tetes. Biasanya kalau saya 7 sebelum kita makan. Ya.
1: Oke. Penjelasan yang sangat inspiratif sekali, tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda University of Japan memaparkan mengonsumsi 2 kaleng minuman bersoda akan merusak ginjal. Riset tersebut didapat setelah mengamati 12.000 karyawan melalui tes urin. Hasilnya, karyawan yang minum 2 kaleng minuman soda atau lebih dalam sehari memiliki lebih banyak protein pada urin dibandingkan dengan karyawan yang minum sedikit minuman soda atau tidak sama sekali. Adanya protein pada urin adalah pertanda vital terjadi kerusakan ginjal. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotek, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Cari sirsak di tebing terjal. Gak pakai pengaman, bertemu ajal. Ingin terbebas dari masalah ginjal? Minum Soman yang patut dijajal. Soman, sejatinya teman. Inspirasi
0: mitra sehat yang cerdas. 5 menit Voice of Soman. 105,4 Radio.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Ya, pertama saya dengar dari radio. Kemudian waktu itu saya coba check up jantung ke dokter, lihat grafik jantung nggak bagus gitu, sangat nggak bagus sekali, dan dokter bilang Anda jangan main bulu tangkis dulu. Oke deh, saya coba stop dulu bulu tangkis, saya tinggalkan hobi itu. Saya tidak beli obat, saya coba beli, dengar di radio ada Soman, saya coba beli. Kemudian satu bulan kemudian saya check up lagi ke dokter, grafik mulai bagus. Nah, dokter bilang Anda bolehlah main bulu tangkis.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa nih, Pak?
9: Pak Hamsah.
8: Pak Hamsah, di mana tinggalnya Pak Hamsah?
9: Sidrap, di Tanjung Pedong.
8: Pak Hamsah usianya berapa, ya, Pak?
9: 46 tahun.
8: Pak Hamsah pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Ya, iklan di televisi.
8: Pak Hamsah sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: Ya, sekitar 5 bungkus.
8: 5 kotak ya?
9: Iya, 5 kotak.
8: 5, berarti lumayan cukup sudah lama Bapak minum, Pak ya?
9: Ya.
8: Nah, apa pengalaman yang Bapak rasakan dengan Vitalik ini, Pak?
9: Selama saya minum Vitalik itu bergairah bekerja di sawah, kuat.
8: Ya.
9: Karena mengandung ginseng, di rumah juga kuat.
8: Di rumah, maksudnya suami istri ya, Pak?
9: Ya, begitu.
8: Oke, boleh saya tanya, Pak, satu saset itu Bapak bisa merasakan reaksinya berapa lama, Pak?
9: Kalau saya minum satu saset itu 2 kali saya minum. Iya, 1 kali 1 minggu saya minum.
8: Oh, maksudnya satu saset bisa Bapak bagi 2 gitu, Kak? Separuh-separuh maksudnya?
9: Iya, dibagi 2. Jadi bisa pakai 2 minggu yang satu saset. 1 minggu, setengah saset.
8: Setengah yang Bapak minum itu reaksinya berapa hari tahannya, Pak?
9: Ya, minimal 3 hari sampai 1 minggu itu, kalau saya.
8: Masih tahan 3 hari sampai 1 minggu dengan hanya setengah saset ya, Pak?
9: Iya.
8: Satu malam bisa berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu?
9: Oh, satu saja itu. Kalau
8: satu
9: yang
8: saja, Pak, ya. Yang pasti Bapak buat kerja di sawah enak, badannya nyaman, terasa
9: iya.
8: Memang, Pak, ya?
9: Iya, bergairah bekerja.
8: Bergairah bekerja sama bergairah di waktu malam ya, Pak, ya?
9: Iya.
8: Apa pesan Pak Hamsah buat teman-teman yang mendengarkan acara ini, Pak?
9: Ya, kalau buat saya itu Vitalik, ya oke. Yang pernah dicoba, ya bisa dicoba. Yang belum pernah minum, karena saya sudah lihat, saya sudah rasakan reaksinya.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak,
11: mata sehat ala Netra.

0: bersama Dr. Robert.
1: Dari Dr. Robert sendiri, apa dok yang bisa disarankan supaya kita nih mata kita tuh sehat dan nggak ada masalah nih dok?
2: Manusia tuh kan sebetulnya by nature ya, di alam itu sebenarnya kan tidak didesain baca gadget kan? Nah, sekarang orang mau nggak mau kita tuh hidup dengan gadget. Nah, masalahnya juga gadget ini tulisannya kan makin hari makin kecil karena resolusinya tinggi, dia bisa hurufnya dikecil-kecilin. Kalau handphone tuh kegedean sedikit orang ngeluh kan, dikantongin susah gitu kan. Handphone sepapan tulis nggak ada. Jadi makin kecil. Nah, dengan makin kecilnya itu otomatis mata tuh kalau ngelihat dia akan apa strain, maksa gitu loh. Nah, terus karena maksa juga handphone ini akan dibikin semakin terang. Kan kejernihan layar tuh yang nits namanya itu kodenya nits. Wow, makin gede nits makin dicari orang. Nah, terangnya handphone itu ada blue light-nya kan, makin merusak. Jadi udah kecil matanya strain, layar background-nya handphone itu kan kebiruan. Ini yang merusak. Sebetulnya yang menyebabkan penyakit itu gangguan refraksi makin tinggi
1: di gara-gara handphone itu tadi.
2: Baik. Karena gadget, karena normalnya manusia tuh zaman purba nggak ada kan manusia pakai tablet, tablet pakai batu dipahat kayak Flintstone kan. Terus mereka juga nulis, kalau zaman dulu sebelum ada gadget orang nulis ukuran normal, baca ukuran normal kan. Dan kalau baca itu kan bukan cahaya dari bukunya keluar cahaya, tapi cahaya dari
1: luar yang
2: menyinari situ, itu nggak apa-apa. Tapi kalau cahaya dari sini yang itu lebih merusak mata. Nah itu emang susah ya, gadget itu kan dulu anak kecil juga. Sekarang lihat aja, kalau dilihat di sekolahannya, berapa banyak anak kecil yang pakai kacamata. Hampir satu kelas tuh kacamata semua. Kalau dulu kan enggak.
0: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
3: Netra Pro.
0: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
4: 105,4 Radio Tarakan FM. 100% dangdut.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 ada menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya Fitriadi, suami Ibu Badriah, tinggal di Antang Prunas Blok 1, Jalan Lasu Lorok Raya 7B. Saya seorang tunanetra, pekerjaan saya berdagang. Istri saya terkena penyakit asma beserta bronkitis. Gejalanya itu sesak. Kami ke rumah sakit berobat. Setelah kami dari rumah sakit sekitar 1 mingguan, obatnya habis dan penyakitnya kambuh kembali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan kami rutin bolak-balik rumah sakit. Begitu seterusnya, begitu obat habis, penyakit kambuh. Lantas kami berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Adakah jalan yang terbaik sehingga kami tidak bolak-balik ke rumah sakit? Biaya transportasi kami yang sangat membebani karena untuk biaya berobat tidak dibayar. Tiba-tiba kami ingat namanya jamu tetes Soman. Kami dengar dari radio, catat nomor yang disebutkan dan kami hubungi. Kami diberi informasi bahwa Soman itu ada dijual di apotek. Istri saya konsumsi baru 1 botol, sudah ada perubahan. Kemudian kami lanjut 2 botol, sudah banyak perubahan. Lanjut kemudian yang ketiga, keempat. Alhamdulillah manfaat banyak. Kepada semua yang mempunyai penyakit, mari kita beli Soman. Soman banyak menolong, insya Allah tidak.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 5,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Halo, dengan Bapak siapa ini?
6: Pak Nurdin Gibi.
5: Pak Nurdin tinggal di mana, Pak?
6: Di Goa, di Palangga, Beteng Rencak Rahidaya, Paramban Uang.
5: Umurnya Pak Nurdin berapa sekarang, Pak?
6: Sudah masuk 52.
5: 52 ya. Produk apa yang Pak Nurdin minum dan keluarga, Pak?
6: Saya pakai Somang yang anak-anak semua.
5: Siapa saja, Pak, yang minum, Pak?
6: Saya, istri, dan dua anak saya yang ada umur baru 7 tahun.
5: Oke, yang paling merasakan khasiatnya siapa, Pak, yang kemarin sakitnya yang mungkin butuh kemarin Somang yang pertama kali minum siapa, Pak?
6: Bersamaan semua.
5: Boleh diceritakan, Pak?
6: Tapi anak yang 7 tahun itu pernah batuk. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh baik. Kalau saya tensinya biasa naik.
5: Tekanan darahnya sekarang bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah sudah normal.
5: Kalau Ibu, Pak, bagaimana, Pak?
6: Ibu biasanya anu juga batuk, tapi sudah sembuh sekarang, tidak batuk lagi. Biasa batuk malam.
5: Oh, Ibu sama anak Bapak batuk, Pak, ya? Dan sekarang sudah sembuh, Pak, ya? Di botol keberapa, Pak, yang Bapak dan keluarga merasakan khasiatnya Soman?
6: Botol ke-4 kayaknya. Empat.
5: Sekarang sudah total berapa botol kira-kira, Pak, yang Bapak dan keluarga minum, Pak?
6: Oh, masih 10 botol ini. Sudah sembuh, tapi untuk jaga kesehatan saja.
5: Sudah sembuh semua satu keluarga, cuman untuk menjaga kesehatan, Pak, ya. Jadi tetap diminum, Pak. Berapa tetes kita minum, Pak, sekarang?
6: Kalau saya 5 tetes.
5: Semuanya 5 tetes ya, Pak?
6: Anak yang kecil itu 7 tahun, 3.
5: Oh, 3 tetes sama 5 tetes, Pak, ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Untuk
5: kesehatan, ya?
6: Iya.
5: Boleh sampaikan pesan, Pak, untuk yang mendengar, yang mereka yang belum pernah coba, atau yang sudah pernah coba dan sudah sembuh. Kalau Bapak kan sudah sembuh pun masih Bapak minum, apa yang Bapak mau sampaikan buat mereka yang mendengar ini, Pak?
6: Untuk masyarakat Goa dan Sulawesi Selatan, kalau mau untuk sehat, ya lanjutkan untuk minum Soman.
5: Gitu, Pak, ya? Karena ini bukan obat, Pak, ya, tapi herbal, ya?
6: Iya, herbal, ya. Makanya saya berani konsumsi sama anak-anak.
5: Dan Bapak dan keluarga sudah merasakan khasiatnya memang nyata, Pak, ya?
6: Alhamdulillah sudah nyata ini, karena saya sudah sering beli Soman. Soman banyak menolong dan tidak bohong.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
5: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
8: Saya dengan Bapak Rahmat.
5: Usia Pak Rahmat berapa nih?
8: 48. Jadi Kabupaten Maros.
5: Pertama kali dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Saya dengar di radio waktu saya bawa mobil.
5: Ya. Sampai hari ini Bapak minum Vitalik sudah berapa bungkus, Pak? Kalau boleh tahu.
8: Yang jelasnya itu tiap malam. Malam ini saya minum, 4 malam berikutnya baru saya minum. Kalau reaksinya itu bisa sampai 2-3 hari satu bungkus itu, Pak.
5: Satu bungkus sampai 3 hari reaksinya,
8: iya,
5: Pak, ya?
8: Iya, Pak. Jadi memang ada khasiat. Apalagi saya ini beraktivitas di bandara. Dari pagi sih boleh dikata sampai malam. Malam juga kadang masuk. Jadi kayak rasa capek-capek. Jadi memang ada khasiat.
5: Stamina buat tempur malam, stamina buat kerja pun bagus, Bapak rasakan,
8: iya,
5: sudah, Pak.
8: Iya, Pak. Itulah, ya, Pak. Karena kita tempur juga harus siap, toh.
5: Iya. Apa yang Bapak mau sampaikan, Pak? Pesan-pesan ke pendengar kita nih yang setia ini. Pendengar Radio Zip Maros dan Makassar ini, Radio Kumala, Pak.
8: Iya, untuk sesama pria ini, memang saya sudah rasakan itu khasiat daripada ya, Vitalik itu bermanfaat sekali. Dan yang saya anukan itu karena bukan obat. Kalau obat saya takut, tapi ini kan kayak jamu remuang, jadi yakin bahwa ini bagus. Dan kedua ya tergantung juga kalau si prianya ini agak kecapean sekali, terus mau orang di rumah mau lawan tempur, ya harus ini minimal 2 kali mungkin ya, supaya tempurnya bagus.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Namanya siapa, Pak?
11: Samsul Bahri Cuy.
10: Pak Samsul Bahri Cuy. Panggilannya siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oh, di mana tinggal, Pak?
11: Air Putih Baru.
10: Oke, sering dengar radio, Pak?
11: Yo.
10: Oke. Kalau di radio disapa siapa, Pak? Cuy, Pak?
11: Yo.
10: Oke. Ini hari ini Bapak, Pak Cuy ini beli Netra Pro 1 botol. Keluhannya ada apa, Pak? Keluhan apa, Pak?
11: Mata rabun. Udah nampak pandangan lu udah nampak.
10: Oke, ini baru nak nyoba 1 botol ya, Pak, ya?
11: Yo.
10: Harapannya gimana, Pak? Habis 1 botol ini harapannya apa, Pak?
11: Nggak sehat, tuh.
10: Nggak sehat ya, Pak, ya? Oke, mudah-mudahan sehat ya, Pak. Ada yang mau disampaikan, Pak, di radio, Pak?
11: bagi seluruh pendengar, kira-kira mata kurang sehat, belilah Netra Pro.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Sejak kapan anak bisa diajari membaca? Ada dua pengertian dalam hal ini. Yang pertama adalah memberikan pengalaman pra-membaca, yakni menjadikan anak akrab dengan bacaan dan menyukai bacaan. Dan yang kedua adalah mengajarkan membaca secara terstruktur, mengenal unsur-unsur membaca seperti mengenal huruf, mengetahui cara membaca, dan pada akhirnya dapat merangkai tulisan, merangkai huruf-huruf itu menjadi satu kesatuan bacaan. Dalam hal yang pertama, memberikan pengalaman pra-membaca, kita dapat memulai dari usia kapanpun semenjak anak dilahirkan. Dan terutama ketika anak itu sudah dapat mengikuti dengan gerakan matanya, mengikuti secara terarah apa yang kita berikan di hadapannya, berupa rangsang-rangsang apakah gerakan kita ataukah apa buku yang kita sodorkan ke hadapannya. Nah, saya dulu meyakini bahwa itu dimulai dari usia 2 tahun. Tetapi pada anak-anak saya berikutnya, saya mencoba di usia-usia yang lebih dini. Pada awalnya saya meyakini, sebagaimana dari teori-teori yang saya pelajari, bahwa mengajarkan membaca itu salah satunya dan yang paling utama adalah dengan WPB, Word Less Picture Book, yakni buku-buku yang penuh gambar dan sedikit sekali kata-katanya. Dan biasanya ini adalah buku-buku yang dicetak eksklusif dengan harga mahal. Akan tetapi pada anak-anak saya yang berikutnya, saya tidak lagi menggunakan itu. Artinya apapun itu, yang penting dapat menjadi bahan untuk kami bercerita, ibunya anak-anak itu membacakan, maka itu tidak menjadi persoalan. Baik itu buku-buku khusus untuk anak-anak ataukah buku-buku untuk dewasa yang memang isinya bagus untuk dicerna oleh anak-anak, meskipun sebagiannya mereka belum dapat menangkap dengan baik. Nah, mengakrabkan mereka dengan buku, dengan bahan-bahan bacaan, dan bahan-bahan bacaan itu bisa didapatkan dari mana saja, tidak harus dengan harga mahal sebagaimana buku-buku yang khusus dikemas untuk anak-anak yang biasanya sampulnya tebal-tebal, kertasnya tebal-tebal, dan dicetak dengan sangat lux itu. Nah, dengan buku seadanya, yang penting antusiasme kita, yang penting perhatian kita, yang penting keterlibatan kita pada saat mengajarkan membaca, yang penting anak mendapatkan pengalaman yang berkesan pada saat mereka diajarkan membaca, maka itu jauh lebih berharga daripada ragam-ragam buku.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya sempat bersihin telinga, ada darahnya sedikit. Waktu tak biarin, kok tiba-tiba kayak ada cairan keluar gitu dari telinga. Sakit sampai kayak bunyi apa gitu di telinga. Mending ini ke dokter, soalnya bahaya ya. Tapi dia bilang, udah deh coba Soman dulu. Nah itu sampai tulis sebelah loh, nggak dengar. Cairan banyak dah waktu itu. Ditetesin terus, ya puji Tuhan sampai sekarang. Sudah.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Nama saya Iwan dari Surabaya. Keluhan-keluhan yang saya rasakan sebelum minum Vitalik dengan usia yang sudah mencapai kepala 5 memang vitalitasnya menurun. Setelah saya mengenal dan mencoba, ada perubahan yang saya rasa cukup signifikan. Dari itu, akhirnya saya rutin coba untuk minum ini dan itu pun bukan hanya yang saya rasakan, pasangan saya pun juga merasakan hal yang sama dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya ini. Untuk durasi daya tahannya yang saya rasakan bisa lebih lama dari yang semula. Satu kali minum pun bisa bertahan beberapa hari, badan tetap enak gitu.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
8: Bapak, harus coba.
9: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bilberry adalah tanaman herbal yang dipercaya dapat mengobati gangguan penglihatan akibat hipertensi atau diabetes. Salah satu bagian dari produk herbal ini juga dipercaya mampu menangani gangguan sirkulasi darah pada varises. Bilberry mengandung berbagai zat fenolik termasuk flavonol, tanin, eligitanins, fenolic acid, dan antoksianins. Zat-zat tersebut memiliki efek antioksidan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Itulah mengapa bilberry dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Selain itu, manfaat dari bilberry juga dapat mengatasi atau mencegah kerusakan mata akibat diabetes atau hipertensi. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro. Netra Pro. Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
6: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Nonstop

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apa pun.
1: Yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya kita minum Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
5: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.
2: Minum tadi malam 5 tetes.
5: Sakit apa ini?
2: Infeksi saluran kencing. Menurut dokter kan so ada batu hingga ke ginjal. Berjalan-jalan di puru seperti angin putar-putar. Tadi pagi jangankan menyapu baking teh sendiri pun suruh suami.
5: Sekarang bikinkan.
6: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
7: Halo Bapak.
8: Ya, halo.
7: Dengan Bapak siapa, Pak?
8: Dari Anwar.
7: Pak Anwar, di mana, Pak, tinggalnya, Pak?
8: Di Maros.
7: Pak Anwar usia berapa, Pak?
8: 33.
7: 33 ya?
8: Iya.
7: Pertama kali Pak Anwar dengar Vitalik dari mana, Pak?
8: Dari radio.
7: Dari radio ya?
8: Iya.
7: Bapak pertama kali minum Vitalik, apa yang Bapak rasakan?
8: Waktu pertama minum itu ya segar, bugar, karena kan sebulan ini kan pertama beli kan 2 bulan. Saya coba, reaksinya bagus, jadi saya beli lagi. Setelah minum itu, bagus sekali, Vitalik itu bagus.
7: Jadi selain stamina buat malam, stamina buat kerjanya pun Bapak rasakan badan Bapak segar ya Pak?
8: Iya, dulu kan tidak begitu bagus. Waktu saya minum itu, ya bagus, berhubung sama itu bagus ada reaksinya. Pertama itu setengah bungkus, jadi minum ketiga kali itu, satu bungkus.
7: Nah, itu kalau untuk yang malamnya Pak, untuk tempur malamnya itu tahan berapa ronde Pak?
8: Waktu itu satu bungkus, tahan itu sekitar 3 ronde itu Mas.
7: 3 ronde bisa ya, dapat satu malam dengan satu bungkus Vitalik Pak ya?
8: Iya, sampai 3 ronde bisa.
7: Terus reaksinya satu bungkus itu sampai berapa hari Pak masih terasa reaksinya Pak?
8: Oh lama sih, mungkin 2 hari 3 hari.
6: Vitalik, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
9: Bapak, harus coba.
10: Baiklah, sahabat sehat, kita masih terus di sini bersama obat herbal khusus mata. Khusus organ mata kita namanya Netra Pro. Netra Pro ini sudah berizin edar dari BPOM dengan nomor izin edar POMTR 2360-72111. Dan kabar gembira untuk kita yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan dengan organ mata kita. Mata ini adalah jendela dunia. Dan untuk sahabat sehat yang memiliki keluhan misalnya seperti penglihatan sudah mulai menurun, pandangan sering kabur disertai pusing, sering silau kalau melihat cahaya terang atau melihat matahari, atau kalau jalan keluar rumah ini mata kita jadi silau, gak tahan panas pedih, silakan gunakan Netra Pro, produk herbal yang dikhususkan untuk keluhan yang berhubungan dengan organ mata kita. Kemudian kita yang sering mengalami mata merah dan gatal, mata kering, biasanya seperti kelilipan atau matanya perih dan mudah berair, gunakan Netra Pro, obat herbal yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan Netra Pro ini terbuat dari bahan-bahan herbal yang luar biasa, yaitu ada bunga marigold, biji adas, dan juga ekstrak dari bilberry. Untuk kita yang saat ini mengalami keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata, di mana mata terasa sakit dan pusing ketika berlama-lama menatap layar gadget, TV, atau laptop, lihat handphone, sakit dan pusing terlalu lama, silakan konsumsi Netra Pro. Dan untuk kita yang ingin menyehatkan mata kita dari gangguan-gangguan yang lain, misalnya matanya bertambah minus atau penglihatan mulai kabur atau matanya plus atau mata silinder, silakan ya gunakan Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta, Indonesia. Untuk kita, kabar gembira yang memiliki mata yang mudah terasa tegang dan lelah, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau petrigium, atau ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata katarak, glaukoma, ada floater ya, atau pandangan ada bayangan hitam, Ada putih-putih di bagian hitam bola mata, mata berlemak atau ada serabut di pojok mata atau pterygium, dan padangan sering kabur, segera dikonsumsi saja Netra Pro yang diproduksi oleh Unimax Power Jakarta.
11: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Non-stop dangdutan. Non-stop dangdutan.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba Soman, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum Soman 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis Soman 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak?
9: Dengan Pak Andi, Pak.
8: Pak Andi, ya.
9: Pak Andi. Saya usia 48 tahun.
8: Tinggal di mana, Pak?
9: Saya tinggal di Kalimantan Timur, nih, di Tenggarong. Kecamatan Kutai Kartanegara, Tenggarong.
8: Jadi dari mana, Pak?
9: Dari teman. Ada teman. Dia cerita. Itu loh, ada di radio.
8: Di mana, Pak? Apa yang Bapak rasakan sebelum minum Vitalik sama sesudah minum Vitalik, Pak?
9: Banyak perubahannya, Pak. Saya sudah konsumsi ini. Sudah 6 kotak atau 7 kotak nih. Untuk saya pribadi, ya kan, yang saya rasakan tuh enak aja. Saya kan kerja ini, waduh, terlalu porsir. Kerja di tambang, ya kan, Pak, ya. Oh, malam bergadang, bergadang untuk kerja juga enak. Jadi enak, tidur enak, badan rasa enak. Tadinya saya sakit pinggang saya, Pak. Setelah minum ini kok pinggang saya enak. Gak ada rasa sakit lagi, karena saya kan kerjanya duduk, banyak duduk, 10 jam itu duduk, 10 jam itu siang 10 jam, malam 10 jam, saya 2 shift. Yang saya rasakan itu enak, kadang saya gak tidur, kerja lagi jam 1 pagi sampai jam 6 pagi, enak aja bawaannya, gak ada ngerasa ngantuk, capek gak ada. Saya jadi bertanya-tanya pada diri saya sendiri, ini jamu apa ya, keluaran dari mana? Heran, satu saset itu, Pak, saya minum bisa sampai 3 hari, 4 hari itu rasakan masih enak. Minum Vitalik ini, saya minum tuh satu saset, ya kan, saya rasakan badannya 3 hari itu enak, padahal kerja saya itu, Pak, maksimal, ya kan, biar tidur 2 jam enak. Gitu yang saya rasakan minum Vitalik ini. Saya bawa tempur, saya bawa berhubungan, nggak mati-mati gitu. Padahal saya konsumsi ini tadinya kan untuk kesehatan badan aja, tapi pengaruhnya kok senjata saya. Ambil jatah 2 kali, pagi ini ambil 2 kali lagi. Kok masih aja enak, kok semangat jos gitu, napa? Malah saya masih bisa bawa olahraga. Nah, enak lah Vitalik ini buat diri saya, bermanfaat lah. Saya kasih tahu teman-teman, gini loh, Vitalik nggak konsumsi. Jangan bilang kunjung, itu sakit di kepala, dada, jantung.
8: Betul, betul.
9: Saya mut aja, Pak, di mulut ini.
8: Iya, enak,
9: saya mut. Kalau saya sudah cocok.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari.

0: rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
1: Sahabat saya dimanapun berada, kabar gembira untuk kita semua yang saat ini tengah mengalami berbagai macam keluhan yang berhubungan dengan mata. Sekarang sudah hadir di Lampung dan juga di mana-mana, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, namanya Netra Pro. Obat herbal khusus untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit yang berhubungan dengan mata. Netra Pro adalah 100% aman dan tanpa efek samping, 100% aman, kualitasnya terjamin, sudah berizin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Netra Pro ini adalah obat herbal untuk mata yang diformulasikan oleh para ahli dengan kandungan herbal yang alami dan menggunakan teknologi modern yang menjadikan hasil yang bisa relatif lebih efektif dibandingkan dengan yang lain. Bentuknya cairan kental seperti sirup, dikonsumsi sekali konsumsi 1 sendok makan pagi, siang, sore, atau malam. Dan Netra Pro ini bisa digunakan untuk pria atau wanita. Aman juga dikonsumsi untuk anak-anak, usia remaja, dewasa, dan lanjut usia. Kemudian pengguna Netra Pro untuk keluhan mata katarak ini sesuai dengan anjuran akan mempercepat terapi, dan kalau bisa dikonsumsi sebelum makan atau dalam kondisi perut kosong. Sebelum dikonsumsi berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Jadi untuk sahabat-sahabat yang ingin menjaga kesehatan mata, silakan konsumsi Netra Pro. Yang ingin membuat mata agar lebih cemerlang dan segar, silakan 1 sendok makan pagi, 1 sendok makan siang, sore, malam, agar mata lebih cemerlang dan segar. Netra Pro ini bisa digunakan untuk mencegah terjadinya rabun senja, bisa mengatasi mata lelah dan juga gangguan mata lainnya, membantu masalah mata merah dan berair, membantu kendala mata perih dan kering. Netra Pro bisa membantu melancarkan sirkulasi darah dalam tubuh kita dan membantu memperkecil resiko pengentalan darah penyebab penyakit aterosklerosis. Sahabat saya, Netra Pro yang diproduksi oleh PT Unimax Power Jakarta Indonesia ini juga bagus untuk kita konsumsi karena bisa membantu memperbaiki fungsi retina mata, membantu mengatasi mata katarak, retinopati diabetik, dan membantu meningkatkan penglihatan lebih jernih, lebih kinclong, dan membantu mengatasi kardiovaskular anti-implasal atau peradangan.
2: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM, paling hits, paling hits dangdutnya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum
0: Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Somen.

0: gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
1: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu ke badan.
4: Alhamdulillah. Sudah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Ngeri sekali, saya khawatir takut apa kena satet guna-guna gitu saya.
6: Oh gitu ya.
0: Nah, kedengaran di radio itu ada Soman yang paling ampuh. Perut saya itu kembung seperti ada batunya. Saya minum Soman itu dapat 2 hari, langsung perut saya itu lembut. Banyak penyakit saya itu deh, alhamdulillah juga sembuh. Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun saja. Saya ucapkan terima kasih.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Baharudin di Jalan Raja Wali, Kota Makassar, Ujung Pandang.
8: Usia Pak Baharudin berapa, Pak?
9: Usianya 53 tahun, Mas, ya.
8: Bapak dengar pertama kali Vitalik dari mana, Pak?
9: Pertama dengar Vitalik dari radio.
8: Sampai sekarang Pak Baharudin minum Vitalik sudah berapa saset, Pak?
9: Sekarang baru coba 1 saset, alhamdulillah ya. Mantap sekali ya.
8: Oh, baru coba 1 saset, Pak, ya. Apa reaksi yang Bapak rasakan, Pak, barusan minum 1 saset ini, Pak?
9: Oh, hebat sekali nih, Pak, nyanya.
8: Bisa diceritakan sedikit,
9: sampai
8: Pak?
9: Sampai hari ini saya bertahan sampai 4 hari, ya.
8: 1 saset bisa bertahan sampai 4 hari, Pak, ya?
9: Iya.
8: 1 malam bisa tahan berapa ronde, Pak?
9: 1 malam itu ya minimal 2, ya.
8: Iya. 2 ronde
9: itu terus setiap malam, ya. Setiap malam.
8: Setiap malam, Pak, ya?
9: Iya, Mas.
8: Hari keempat masih terasa reaksinya, Pak, ya?
9: Ya, masih terasa.
8: Oke, Pak Baharudin, bisa diceritakan pesan Pak Baharudin buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Ya, untuk semua pendengar radio Vitalik, ya, untuk pria dewasa, ya. Kampanye bodoh, mantap sekali ini.
8: Bagaimana dengan jantung, Pak? Apa berdebar, penglihatan berubah, atau kepala tegang? Ada enggak reaksi seperti itu, Pak?
9: Kayaknya enggak ada, ya. Alhamdulillah, ya. Tidak terlalu apa-apa. Ada sama obat lain, ya. Kali ini mantap sekali ini.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Bapak, harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Bersama Dr. Robert.
10: Glaukom ini kalau sekarang yang penting diketahui dari awal. Jadi makanya sesekali kalau kita tuh mulai ada gejala glaukom atau sebelum glaukom pun, kayak saya itu kan setahun sekali paling enggak ke dokter mata teman saya, ya. Tolong dong lihat mata saya masih waras enggak, gitu kan. Mata keranjang enggak.
11: Ya, periksa gitu.
10: Ya,
11: kontrol
10: setahun,
11: ya.
10: Ya, setahun sekali lah.
11: Setahun sekali.
10: Enggak terlalu mahal, ya.
11: Okay.
10: Itu periksa itu biasanya kan kalau kita ke dokter mata itu diperiksa kan lengkap, ya. Refraksi dilihat, mata dilihat belakangnya normal enggak, terus tekanan bola mata diukur. Nah, ini untuk menentukan ada glaukom atau enggak. Karena glaukom pada waktu awal itu kita enggak ngerasain apa-apa. Nanti kalau sudah tekanannya tinggi banget, baru tuh kita ngelihat lampu. Lampu tuh ada apa? Kayak halo itu kan, kayak lingkaran-lingkaran pelangi. Kalau terutama kalau malam, jadi apa? Atau lampu yang kayak di studio ini latar belakangnya gelap gitu, nanti kelihatan. Nah, itu kan sudah agak berat itu. Nanti terus kepala pusing, itu sakit kepala karena tekanan bola mata naik, kepala itu sakit, mesti cekuk-cekuk enggak enak. Matanya sakit tuh kalau udah parah. Nanti kalau lebih parah lagi matanya jadi kelihatan merah gitu kan. Itu tuh tapi udah apa ya, udah
11: tingkat yang lanjut gitu.
10: Jadi ini glaukom ini kan sampai WHO ini dia berusaha nanggulangin karena ini penyebab kebutaan terbanyak, kebutaan ya, bukan penyakit mata, tapi penyakit mata yang menimbulkan kebutaan terbanyak ya glaukom.
5: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
1: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits. Paling hits dangdutnya.

0: khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini,
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna somen.
5: Saya stroke selama 1 tahun.
6: Bu, waktu itu sebelum memang mencoba somat, Ibu sudah melakukan pengobatan kemana saja, Bu? Dan apakah ada hasilnya?
5: Di rumah sakit saya seminggu sekali, tiap hari Selasa, tapi perkembangannya nggak ada. Selama saya minum somat 6 ada perubahan, yaitu berbicara dan menulis. Sekarang habis somat 19 botol. Alhamdulillah saya bisa ngomong, biarpun hanya ngomong R nggak bisa. Alhamdulillah.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Muhammad Ridwan Suruah.
8: Pak Ridwan tinggal di mana, Pak?
9: Jalan Permandian Barombong.
8: Usia Bapak berapa, Pak?
9: 52.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Oh, saya dengar di radio itu.
8: Pak Ridwan sudah minum Vitalik berapa banyak, Pak?
9: Oh, kalau saya 10 dus.
8: 10 kotak, Pak, ya, berarti 20 saset, Pak, ya.
9: Tapi saya minum setengah-setengah, loh.
8: Untuk setengah saset, Bapak tahannya berapa hari reaksinya masih terasa, Pak?
9: Reaksinya saya masih bisa 3 hari, 4 hari gitu, loh.
8: Berapa ronde bisa tahan, Pak, setengah itu, Pak?
9: Wih, kalau ronde itu 1 hari, 1 malam itu bisa 6 ronde itu. Makanya mamanya di rumah itu dia curiga itu, minum obat apa. Saya bilang, tidak, cuma ini Vitalik saja.
8: Apa yang Bapak rasakan, apa ada jantung berdebar, kepala sakit, penglihatan jadi berwarna biru gitu, Pak?
9: Enggak ada tuh, pokoknya normal aja.
8: Dibawa kerja apa enak juga, Pak?
9: Mantap sekali, bawa kerja itu kayaknya enggak pegal-pegal gitu loh.
8: Oke, baik. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk teman-teman yang mendengar acara ini, Pak?
9: Ya, teman-teman yang mendengar, carilah ini, Vitalik. Makanya teman-teman saya anjurkan kalau untuk di rumah itu, petang itu Vitalik lah. Cuma itu saya pergunakan itu. Sekitar 10 dos saya konsumsi itu. Tapi cuma setengah-setengah itu. Tapi anunya mantap.
8: Ya, dan Bapak memang sudah merasakan khasiatnya ini, Pak, ya?
9: Bukan bohong-bohong, saya rasakan sendiri. Sebenarnya saya tidak rasakan, saya tidak bisa cerita, toh.
8: Iya, betul. Terima kasih, Pak.
9: Oke, sama-sama.
7: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
10: Bapak, harus coba.
11: Sebelumnya namanya siapa ini, Pak?
12: Baidar.
11: Bapak Baidar, ya, ya, Pak? Tinggal di mana, Pak?
12: Rimbercap.
11: Rimbercap. Bapak Baidar ini beli Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
12: Baru 1 botol, ini mau 2.
11: Oh, ini baru mau 2. Ya, ya. Oke. Kemarin ada keluhan apa, Pak? Beli Netra Pro.
12: Mantannya kalau dia tuh kabur-kabur gitu kan.
11: Sudah berapa lama dia alami itu, Pak?
12: Sudah sekitar 6 bulanan lah gitu.
11: Sekitar 6 bulanan, ya, Pak. Oke. Ini habis 1 botol berarti,
12: baru,
11: Pak, ya?
12: Baru 1 botol.
11: Ini jalan kedua, ya, Pak, ya?
12: Iya, jalan kedua.
11: Oh, habis 1 botol kemarin, apa yang dirasakan, Pak, setelah habis 1 botol, Pak? Ada perubahan?
12: Ada perubahan.
11: Kira-kira? Apa perubahannya, Pak?
12: Ya, itu untuk melihat tuh agak terang gitu. Tadinya kan yang orang tuh kabur gitu matanya.
11: Oke, kalau sekarang?
12: Sekarang ini ya mau nambah lagi lah kalau ini kan.
11: Oke, biar makin sembuh, ya, Pak.
12: Sembuh, ya.
11: Ada pesan-pesan nggak, Pak, yang mau disampaikan ke masyarakat terkait Bapak yang sudah konsumsi Netra Pro ini, Pak?
12: Ya, kawan-kawan dari Mercap, kita sudah merasakan Netra Pro, ya, baguslah ini untuk

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Somen.
1: Somen ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Anak saya kan 2, dulu bermasalah dengan kesehatannya. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit panas. Saya kasih 2 tetes 1 kali sehari. Sekarang tidak sakit-sakitan. Terima kasih.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
6: 105,4 Radio Tarkan FM. Enak dangdutnya. Enak dengernya.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Saya mewakili suami saya Anton Julius, penderita diabetes, jantung, dan ginjal. Dicek dokter, jantungnya ada penyumbatan. Dokter menyarankan untuk diring, tapi saya nggak diring. Ginjalnya juga bermasalah. Yang satu mengecil, yang satu bocor. Setelah mengkonsumsi Soman, banyak sekali perubahan. Jantungnya yang tadinya harus pasang ring, akhirnya tidak usah pasang ring. Ginjalnya yang dokter bilang harus cuci darah karena kreatinnya 9, ureumnya 107. Setelah mengkonsumsi Soman selama kurang lebih 3 hari, kreatinnya menurun jadi 3. Ureumnya menjadi yang tadinya 107 jadi...
7: Pak, digas dong, Pak.
8: Sudah full nih, Ma.
7: Kok nggak kencang?
9: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri? Hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki, hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup satu saset untuk 3 hari. Rasakan full ereksinya, full durasinya. Kamu harus coba. Kamu harus coba. Kini Vitalik sudah tersedia di seluruh jaringan apotek.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Jangan salah, katarak kan konotasinya dengan orang tua kan. Tapi ada katarak yang anak kecil ada tuh. Bawaan soal itu. Jadi cacat dari dalam kandungan biasanya karena infeksi toksoplasma, rubella. Itu bikin mata jadi apa? Katarak dari bawaan, rubella terutama. Bukan toksoplasma, rubella.
12: Rubella ya, virus rubella ya.
11: Jadi ibunya hamil kena rubella, nah itu bayinya lahir bisa sudah. Begitu lahir udah katarak.
12: Langsung kena katarak.
11: Iya, begitu.
12: Tapi matanya sebenarnya kalau dioperasi masih bisa.
11: Nah, biasanya begitu lahir dokter harus segera dioperasi kataraknya, karena kalau dia terlanjur enggak dioperasi, dia mesti diemin dulu. Kan sensor mata tuh harusnya begitu lahir dia terima sensor.
12: Terus
11: otak tuh memproses image-nya jadi gambaran di otak. Nah, kalau dia telat nanti jadi ini. Apa ya, buta bentuk istilahnya itu. Jadi dia bisa ngelihat tapi nggak ngerti gitu.
12: Ini barang apa gitu ya?
11: Iya, karena otak nggak terbiasa itu kan. Jadi makanya dari awal biasanya dokter terus, ini harus segera dioperasi ya, jangan ditunda gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
12: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
13: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Enak dangdutnya, enak dengernya.

0: 5 menit Voice of Soman.
1: Mitra Sehat, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit menular yang masih menjadi perhatian dunia. Hingga saat ini belum ada satu negara pun yang bebas TBC. Jika sudah terjangkit, seperti apa penanganannya? Cara tepat tangani TBC. Halo, apa kabar Mitra Sehat? Jumpa lagi bersama saya Ferdiana, 5 menit Voice of Soman. Kali ini membahas tentang cara tepat tangani TBC. Bersama konsultan medis PT Soman Indonesia, Dr. Grace Maria Salindeho. Dr. Grace juga dikenal sebagai dokter keluarga BPJS Kesehatan. Apa kabar Dr. Grace?
2: Tetap sehat berkualitas.
1: Oke, mantap ya dok ya.
2: Ya.
1: Dokter, jumlah penderita TBC di Indonesia tiap tahun semakin tinggi. Nah, sebenarnya bagaimana penularan TBC?
2: Ya, penularan TBC itu sangat mudah. Ya, dari kita berbicara, kita batuk, kita bisa tertular dari orang yang menderita penyakit TBC. Nah, itu mengapa penyakit TBC meningkat, karena penularannya yang mudah. Kena percikan air ludahnya saja, atau kena lendir batuknya, dan itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita, terhirup, kita sudah bisa tertular oleh TBC.
1: Oke. Nah, ini kalau seseorang sudah terjangkit TBC, pengobatan dan peluang sembuhnya ini sebenarnya seperti apa nih dok?
2: Iya, pengobatan dan peluang sembuhnya, jika dia mengikuti aturan yang benar dari cara pengobatan secara medis, itu sebenarnya 100% sembuh. Tetapi banyak stigma di masyarakat bahwa kalau terkena TBC itu seperti malu ya, terkena suatu penyakit, ya semacam penyakit yang menjadi aib ya sebenarnya. Nah, itu menyebabkan penderitanya itu justru tidak mau patuh minum obatnya. Akibat ketidakpatuhan itu, kuman tuberkulosis menjadi resisten terhadap pengobatan TBC berikutnya. Oleh karena itu, sebelum kita terkena TBC, saya lebih cenderung untuk menasehatkan meminum herbal jamu tetes soman ini supaya penularan TBC itu kita bisa cegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita dan tidak akan terkena penyakit TBC itu. Dibandingkan kita terkena dan pengobatannya harus 6 bulan. Nah, tapi jangan kecewa yang pengobatan 6 bulan. Dengan meminum obat secara benar ditambah dengan herbal somal itu 100% akan sembuh. Ya. Dan ingat, Indonesia ini menduduki peringkat ke-3 di dunia terbanyak penyakit TBC.
1: Jadi Soman ini juga bisa memberikan solusi kesehatan.
2: Benar.
1: Khususnya bagi yang mengidap TBC ya dok ya.
2: Iya.
1: Berarti saran dokter minum secara 6 bulan dan juga plus Soman.
2: Iya, karena dia akan lebih mudah sembuh.
1: Penjelasan yang sangat inspiratif sekali. Tapi seperti apa catatan dari Papa Soman? Mari kita dengarkan.
3: Mitra Sehat, tahukah Anda? William Osler pernah mengatakan, orang yang minum obat perlu pulih 2 kali. Sekali untuk pulih dari penyakit, dan 1 lagi dari obat kimia itu sendiri. Jadi, kembalilah ke alam. Mau fit kok repot? Ingat, 39 bahan alam seperti buah, sayur, dan rempah ada dalam Soman. Dapatkan Soman di apotik, toko obat, rumah, dan gerai Soman terdekat. Atau kunjungi www.somanindonesia.co.id. Bayam ijo berasa buah naga. Dicampur kelapa, ditaruh ke piring. Kalau stamina mau tetap terjaga, carilah produk tanpa efek samping. Soman, sejatinya teman.
0: Menit Voice of Soman.
1: Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 3211 7777.
4: 105,4 Radio Tarakan FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sedikit Al-Quran menceritakan sosok pemuda ideal. Tidak sekedar memuji, Al-Quran bahkan menjadikannya sebagai teladan zaman. Ada Ibrahim, potret pemuda yang gigih menegakkan tauhid di tengah para penggiat syirik. Sungguh Ibrahim adalah imam yang layak dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan Hanif. Dan sekali-kali dia bukanlah pelaku syirik. Quran Surah An-Nahl ayat 120. Putra beliau, Ismail, adalah tipe pemuda yang berhati jujur dan suci. Ketika Ibrahim mengabarkan wahyu Allah untuk menyembelih dirinya, jawaban Ismail adalah, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Al-Quran juga mengabadikan kisah Yusuf. Pemuda tampan ini sungguh luar biasa. Ketika dirayu Zulaikha, wanita cantik yang juga istri pembesar Mesir, Yusuf sanggup menundukkan gelombang syahwatnya sebagai lelaki normal. Dia lebih memilih penjara ketimbang berbuat mesum. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku." Quran Surah Yusuf ayat 33. Dan yang juga terkenal adalah kisah Ashabul Kahfi, Cave of the Seven Sleepers. Itulah nama situs bersejarah di Yordania yang jadi saksi atas 7 pemuda bersama anjing mereka. Ngumpet demi mempertahankan akidah. Mereka diselamatkan Allah dari kezaliman penguasa setempat. 7 pejuang tauhid itu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula petunjuk untuk mereka. Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Cukuplah cuplikan kisah pemuda teladan itu. Hal yang penting kita cermati, masing-masing pemuda itu hebat ternyata bukan sekedar berotak cerdas atau berbadan kesatria. Mereka punya idealisme iman. Dan kita tahu, iman adalah kemantapan hati yang diikrarkan dengan lisan, kemudian dinyatakan melalui tindakan. Itulah kunci keunggulan dan kehebatan diri. Sekarang, mari kita bercermin. Sudahkah pemuda kita punya keimanan prima itu? Minimal berusaha mematut-matutkan diri agar dapat seperti mereka. Kita tengok masjid kita. Berapa banyak pemuda kita yang aktif jamaah di sana? Ketika maghrib mungkin bisa dikatakan lumayan, tetapi bagaimana dengan isya dan terlebih lagi subuh? Juga dalam majelis taklim, sudahkah penuh oleh pemuda atau justru para tua? Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: Saat usia makin menua, fungsi dari kinerja organ tubuh juga akan berkurang. Tapi bukan berarti kita pasrah dan tidak berusaha untuk menjaganya, agar fungsi kinerja tubuh kita tetap bekerja dengan normal di usia tua. Contohnya mata. Fungsi dan kinerja mata akan berkurang seiring bertambahnya usia. Beberapa masalah mata pun muncul, seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Untuk itu, Netra Pro hadir menjadi solusi Anda. Atasi segala masalah mata seperti rabun senja, glukoma, katarak, retinopati atau penyakit pada retina, mata minus, mata lelah, iritasi mata, dan peradangan serta lainnya. Dengan cara pro dan alami dengan Netra Pro. Netra Pro adalah obat tradisional yang berasal dari herbal dan rempah pilihan. Di antaranya, ekstrak bunga marigold, ekstrak biji adas, dan ekstrak bilberry. Konsumsi Netra Pro secara rutin 2 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asam lambung atau mah akut, konsumsi Netra Pro setelah makan. Netra Pro juga bagus dikonsumsi anak-anak yang sudah berusia 6 tahun atau lebih. Berikan 1 kali sehari 1 sendok makan atau 15 mili. Netra Pro tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu hamil atau menyusui. Netra Pro hadir dengan isi 100 mili yang tentunya sudah terdaftar di BPOM.

kutip satu nama di antara keluh dan kesah. Rembulan menertawakanku, seolah ia tahu tentang aku dan laraku.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terkena penyakit asma sesak dulunya saya pernah rongsen ke dokter, juga dokter spesial. Setelah saya minum, belum habis satu botol sudah terasa hasilnya. Batuk sesak saya sembuh, udah enak, tidur nyenyak. Dulunya kaki saya itu juga sakit, nyeret gitu. Tapi bersamaan itu langsung juga sembuh. Akhirnya sampai sekarang tetap
6: masih mengonsumsi Soman.
5: Mengonsumsi 5 tetes.
4: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitalik kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitalik hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarengnya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
7: 105,4 Radio.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman. Soman ini
2: cuma rasa segar begitu tuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Kolesterol dan juga asam urat yang tinggi ya. Jadi, itu rasanya di badan seperti apa?
6: Mas, di badan enggak terasa, cuma ini loh kaku-kaku. Di tangan kaku. Kalau asam uratnya di kaki cekot-cekot.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Itu sudah berapa lama Ibu merasakan seperti itu?
6: Kira-kira ya 2-3 tahunan.
5: Waktu itu pertama kali coba Soman berapa tetes?
6: 2 tetes, 3 tetes sudah agak berkurang. Akhirnya sampai sekarang kira-kira kalau enggak salah 2-3 botol.
5: Oh, oke. Okay. Iya. Dan pada saat di botol keberapa waktu itu Ibu langsung merasakan kesembuhan itu di botol keberapa? Dua botol berarti sudah merasakan khasiat dari Soman. Kakinya sekarang juga gimana, Bu?
6: Kakinya ya sudah bisa buat naik sepeda.
7: Bro, kemarin nonton tinju enggak?
8: Enggak sempet, ketiduran. Capek soalnya.
7: Iya, masih muda udah capek. Gimana ngasih jatah pasangan?
8: Loh, kenapa jadi bawa jatah pasangan?
7: Ya enggak gitu, Bro. Jangan sampai kalah ronde aja. KO kayak tinju-tinju sama pasangan lo.
8: Bisa aja lo. Emangnya ada resep yang enggak KO sama pasangan?
7: Nih, cobain. Vitalik. Minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Gak kasih ampun deh kalau udah cobain ini. Dijamin gak kelar dua ronde kayak tinju.
8: Dapat aja, Bro. Beli di mana nih? Bagi dong, mau nyobain.
7: Hari ini cobain gratis, besok bayar ya.
9: Vitali, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Bersama Dr. Robert.
12: Pintitan itu sebetulnya gini loh. Itu tuh kelenjar mata, kan ada bulu mata nih. Kelenjarnya itu tersumbat, kelenjar minyaknya. Okay. Jadi dia akan jadi apa namanya, karena tersumbat ya bengkak terus infeksi. Makanya kalau bintitan itu ngobatin, kalau mau ngobatin sendiri juga sebetulnya nggak susah. Anak saya juga berapa kali bintitan saya obatin sendiri.
13: Oke, baik.
12: Cara mau saya kasih
13: ya, caranya, karena
12: pakai air yang apa steril ya. Saya itu caranya paling gampang gini, direbus sampai mendidih, terus ditunggu nanti sampai jadi hangat. Itu kan steril ya, relatif steril. Nah itu dikasih garam apa yang bersih, 1 liter itu 1 sendok makan. Tapi kalau nggak pakai garam itu sama aja bisa. Nah terus dikasih pakai kain kasa steril, masih hangat-hangat, itu ditempel di mata,
13: dikompreskan pada mata tadi.
12: Ya, nah gunanya apa, karena dengan hangat atau sepanas yang kita bisa tahan ya, itu yang tadi tersumbat jadi terbuka kan. Terbuka ininya, kelenjarannya yang kesumbat akan keluar ya, sembuh.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
11: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.

0: kamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit radang usus kurang lebih ya 1 tahun lah. Kalau udah sakit, kepala juga ikut sakit. Setelah itu kena vertigo juga. Terus saya dengar dari radio itu masalah Soman itu, akhirnya saya beli Soman. Sudah minum 5 hari pak, perubahan. Alasannya ya waktu aku dengar radio itu kok banyak orang yang sembuh, dalam hati ada niat untuk mencoba. Pertama kali mencoba itu 3 tetes. Iya, itu merasakan perut.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Coba aja dulu. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Pak Kadri.
7: Pak Kadri tinggal di mana, Pak?
8: Di Cimurjo.
7: Oke. Ternyata Pak Kadri juga konsumsi

0: Netra Pro ya Pak?
1: Iya.
0: Sudah habis berapa botol Netra Pro ini Pak?
1: Habis 3 botol.
0: Sudah habis 3 botol. Iya. Nah kira-kira itu ada keluhan apa Pak?
1: Itu matanya kabur.
0: Matanya kabur Pak?
1: Iya. Okay. Kering bair.
0: Berair. Iya. Oke, okay. Sudah habis 3 botol ini apa yang dirasakan Pak?
1: Yang dirasakan sehat lah.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Yang kabur-kabur, tidak kabur lagi.
0: Oke. Okay. Jadi cukup berhasil lah Netra Pro ini untuk
1: iya,
0: Bapak ya Pak ya?
1: Cukup berhasil.
0: Oke, okay. Ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan Pak untuk para pengguna Netra Pro Pak?
1: Ya, pada masyarakat Timberjo khususnya, kalau ada penyakit mata yang rabun, cobalah membeli
0: Netra Pro.
1: Netra Pro. Okay,
0: mudah-mudahan
1: sehat.
0: Sehat seperti Bapak ya Pak? Amin. Terima kasih ya Pak. Ya.
2: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
3: Radio Dangdut Pagun Taraka, 105,4 Radio Tarakan FM.

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
0: Saya sakit, diperiksain ke dokter, divonis kena mastitis akut. Lalu dibedah sama dokter, ternyata keluar nanah, dikasih obat. Seminggu kemudian balik ke dokter, keluar nanah lagi sampai sekitar 1 bulan. Setelah itu saya dikasih tahu kalau ada jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus, namanya Soman. Saya coba oleskan, juga saya minum sehari 3 kali 5 tetes. Ternyata itu detox, mengeluarkan semua penyakit, lalu payudara saya jadi ringan.
4: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blackcurrant-nya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
5: Radio Dangdut Pagun Taka 105,4 Radio Tarakan FM.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Terparah itu sampai saya tidak bisa apa-apa, penyebabnya adalah gula darah terlalu tinggi. Terjadi penyempitan di pembuluh darah. Dia beri saya obat Plavix, setiap hari saya harus minum itu. Nah, kemudian saya lihat Soman, ketika dijelaskan bahwa Soman ini adalah fermentasi dari semua banyak buah, ditambah juga dengan mangata ya. Saya coba dulu Soman dan saya rasa kondisi tubuh saya baik. Sekarang saya tidak minum Plavix lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitali, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Dengan Bapak siapa, Pak?
9: Dengan Bapak Akai.
8: Pak Akai tinggal di mana, Pak Akai?
9: Kuarasan Boja.
8: Usia berapa, Pak Akai?
9: 45 tahun, Pak.
8: Sebelumnya tahu Vitalitas dari mana, Pak Akai?
9: Dengar di radio. Nah. Minumnya sore, sekitar jam 8 malam ada reaksinya sudah.
8: Itu stamina prianya, Pak Akai?
9: Mantap, bekerja bagus, hubungan pasangan juga bagus.
8: Bagus.
9: Reaksinya 3 hari. Untuk teman-teman yang merasa kurang kejantanannya atau sering loyo, coba-coba konsumsi Vitalik karena ini nggak ada efek sampingnya. Bagus, hubungan pasangan juga bagus, mantap.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
5: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Adas atau lebih dikenal sebagai jintan hitam adalah tanaman yang banyak digunakan sebagai rempah-rempah dalam masakan. Namun, adas juga memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjaga kesehatan mata. Adas mengandung nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, dan vitamin E, dan mineral seperti seng dan selenium. Nutrisi-nutrisi ini sangat penting bagi kesehatan mata kita. Selain itu, biji adas juga memiliki manfaat untuk mengurangi resiko katarak dan degenerasi makula, mencegah mata dari iritasi dan peradangan, mencegah glukoma dan memperlancar aliran oksigen ke mata. Manfaat biji adas itu bisa Anda dapatkan di Netra Pro, obat tradisional yang salah satu komposisinya adalah ekstrak biji adas. Sehingga dengan mengkonsumsi rutin Netra Pro 2 kali sehari bisa membantu Anda dalam mengatasi berbagai masalah mata. Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
10: Netra Pro.
5: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
7: 105.4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Ayu Nonstop Dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, Man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio nonstop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: tanpa jeda iklan. Non-stop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
3: One, two.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soma sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soma sejatinya teman.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini
2: merasa segar bagi tubuh badan.
3: Ih, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Awalnya sebelum ketahuan kan ini sering alergi, sakit sendi, terus perutnya sakit. Tapi karena belum tahu kalau sakit lupus, jadi periksanya ke dokter umum, ke dokter ortopedi gitu. Sendi-sendinya sakit, sering alergi, cepat capek gitu.
6: Sudah berapa lama sih Mbak punya masalah dengan lupus ini?
5: Kalau terdiagnosisnya sekitar 3 tahun, tapi saya keluhannya udah saya rasain sejak kecil.
6: Nah, semenjak Mbak minum Soman, apa yang Mbak rasakan?
5: Setelah minum 2 botol itu nggak sariawan lagi, sakit sendinya berkurang, terus perutnya udah nggak bengkak lagi, badannya nggak bengkak-bengkak lagi.
7: Bincang Vitalitas, persembahan Vitalik, herbal vitalitas pria dewasa.
8: Halo, dengan Bapak siapa saya berbicara ini?
9: Pak Herman.
8: Usianya berapa tahun?
9: 54 tahun.
8: Pak Herman tinggal di mana, Pak?
9: Sungai Limboto.
8: Jalan Sungai Limboto, Makassar, Pak ya?
9: Iya, iya.
8: Pertama kali Bapak dengar Vitalik dari mana, Pak?
9: Dari radio.
8: Sampai hari ini sudah minum Vitalik berapa saset, Pak?
9: 3 saset, badan rasa enak, pegal-pegal tidak ada.
8: Stamina laki-lakinya bagaimana, Pak?
9: Tambah kencang ini.
8: Tambah kencang. Satu saset itu tahan berapa hari reaksinya Bapak rasakan, Pak?
9: Biasa tahan 3 hari.
8: Berapa ronde, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Satu malam, Pak?
9: Satu malam biasa 2-3. Saya bisa.
8: Ada efek samping mungkin yang Bapak rasakan, Pak, setelah minum Vitalik?
9: Tidak ada efek samping. Pokoknya ringan badan, pokoknya tenaga tambah kencang ini.
8: Apa pesan yang Bapak mau sampaikan buat teman-teman yang mendengar siaran ini, Pak?
9: Beli Vitalik, saya sudah merasa manfaatnya. Ringan, kencang.
7: Ingin menjadi laki-laki full power di hadapan istri, hati-hati dengan bahan kimia obat. Lalu, adakah cara aman, nyaman, dan tidak menyiksa? Memperkenalkan Vitalik, produk vitalitas lelaki. Hasil riset konsumen yang telah teruji dan terbukti. Vitalik adalah minuman serbuk rasa blackcurrant yang berfungsi sebagai stimulan seksual lelaki dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa, nyaman dan halal dikonsumsi. Terregistrasi di BPOM RI. Cukup 1 saset untuk 3 hari. Rasakan bedanya. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat serta seluruh jaringan Apotek Kimia Farma. Kamu harus coba.
10: Pak, namanya siapa, Pak?
11: Bapak Sahapudin.
10: Bapak Sahapudin, tinggal di mana, Pak?
11: Di Kampung Baru Palbatu.
10: Di Kampung Baru Palbatu. Ini konsumsi Netra Pro sudah habis berapa botol, Pak?
11: Hampir sebotol, habis setengah.
10: Habis setengah, oke. Okay. Yeah. Gimana, Pak? Sudah habis setengah botol ini, Pak?
11: Selama ini kan kita nyingok bacaan itu cuman agak nyatu, kan? Jadi sekarang lado nampak.
10: Kalau sebelumnya, keluhan di matonya ada apa, Pak?
11: Sebelum ini kaburnya.
10: Kabur nih.
11: Iya, kabur. Okay.
10: Tapi setelah ini sudah ada apa nih, Pak, yang perubahan yang terasa, Pak?
11: Rasanya agak terang.
10: Ya. Agak terang, oke. Okay. Iya. Makanya ini dilanjut 2 botol langsung beli ya, Pak? Nih, iya. Lanjut 2 botol lagi dibeli. Harapannya apa, Pak, setelah 2 botol ini, Pak?
11: Harapannya ya sembuh.
10: Sembuh. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, mungkin untuk sahabat-sahabat kita yang di luar yang mungkin masih ragu atau belum percaya. Bapak kan setidaknya sudah nyobo, ada pengalaman, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak.
11: Untuk masyarakat Kampung Baru Palbatu, belilah Netra Pro ini. Karena aku, Bapak Sahapudin, sudah membuktikan dalam keadaan membaca itu sekarang jelas. Sebelumnya kaburnya.
10: Yeah. Oke, siap. Terima kasih, Bapak, ya. Yeah. Mudah-mudahan konsumsi Netra Pro-nya nanti dilanjut botol keduanya ini makin banyak perubahannya. Amin ya, Pak, ya.
7: Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi 08-5232-11-7777. 08-5232-11-7777.
12: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM. Paling hits dan menitnya.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Banyak yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ia terlepas dari pahala, tidak ada kebaikan padanya, meskipun badan telah lemas dan tenggorokan telah kering. Sebabnya, ia menjalani puasa dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi tidak berhenti dari tindakan-tindakan yang merusak puasanya. Ia menjaga mulutnya dari makanan, tetapi tidak menghindari

lisannya dari perkataan yang menyakitkan. Sementara itu, tidak ada kebaikan di dalamnya. Tidak ada pula ada alasan yang dapat diterima. Ada orang-orang yang berpuasa. Ia menahan makanan dan minuman di siang hari. Tetapi di malam hari ia menghabiskan waktu yang singkat itu untuk melahap apa saja, lebih dari yang sanggup ia habiskan di hari-hari ketika ia sedang tidak berpuasa. Padahal apabila kita benar-benar berpuasa, segelas air segar saja sudah sanggup mengenyangkan perut kita yang sebelumnya terasa sangat lapar. Ketika puasa menjadi hanya sebatas perubahan jam makan, maka hampir-hampir tak mungkin kita dapat merasakan penderitaan dan nestapa orang-orang di sekeliling kita. Kita sulit berbagi kecuali sekedar basa-basi sosial karena terkena giliran memberi panganan di masjid. Anak-anak yang miskin tetap akan kosong pandangannya. Para janda tetap tidak menentu nasibnya. Sementara mereka yang lemah, para du'afa, dan yang dilemahkan mustada'afin, tetap tidak memiliki tempat mengeluh yang dapat meringankan beban mereka. Saya tidak tahu seperti apakah engkau berpuasa. Saya hanya dapat merasakan gejolak batin yang berkecamuk di dalam dada ini. Kalau puasa-puasa kita hanyalah bergantinya jadwal makan dan minum, maka apakah yang bisa kita harapkan sesudah badan kita tergubur dalam tanah? Kalau puasa-puasa kita hanya berarti pesta kolak di malam hari, sementara rezeki kita tetap tak ada yang mengalir sedikitpun untuk tetangga yang kurang beruntung, maka apakah yang bisa kita harapkan kelak ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Azza wa Jalla? Kalau puasa-puasa kita hanya mencegah masuknya makanan dan minuman di siang hari, tetapi tidak mencegah diri kita dari harta yang haram, maka apakah yang bisa engkau haramkan ketika matahari didekatkan kepadamu oleh Allah Azza wa Jalla di hari ketika seluruh kedudukan kita tidak ada artinya lagi? Sungguh, apabila puasa tidak menambah ketakwaan kita meskipun hanya sedikit, maka jangan pernah berharap datangnya masa ketika engkau bisa merasakan setiap tetes nikmat sebagai nikmat. Kalau puasa tidak membawamu kepada takwa, maka jangan berharap engkau akan mendapati hidupmu yang lebih lapang dan pikiran yang lebih jernih. Sebab Allah Ta'ala maksudkan puasa untuk membuatmu bertakwa. Dan Allah Ta'ala telah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan jalan keluar bagi kita. Dan Allah akan berikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah yang patut kita renungkan. Di hari ini, apakah dada kita semakin lapang dan masalah-masalah semakin ringan untuk diurai? Jika tidak, agaknya ada yang perlu kita benahi dengan puasa kita. Wallahu a'lam shawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit apapun.
1: Jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah. Ih, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Yang sampaikan kepada kami bahwa mereka sehat, sembuh. Dan banyak sampaikan, Pak, waduh saya dulu susah sekali untuk naik gunung atau bawa bahan yang berat-berat begitu. Tapi sekarang tiba-tiba jadi lega begitu. Wah, luar biasa sekali dan banyak perubahan besar sekali.
5: Pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam satu kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarannya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777 0852-3211-7777
7: 105.4 Radio Tarakan FM. 100% Dangdut Asyik.

0: pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
2: kita minum
1: Soman
2: ini baru 4 hari sudah
3: baru 10 menit sudah minum sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Biasanya kalau saya bangun pagi itu pegel-pegelnya ya luar biasa karena mungkin kelelahan. Tapi setelah saya coba pakai itu mungkin satu hari, dua hari, pagi satu kali, lima tetes, saya merasakan kok bangun pagi itu.
7: Jeng, kayaknya fresh banget mukanya. Habis perawatan salon ya?
8: Enggak kok, enggak perawatan di salon. Mau dong ramuan rahasianya. Moto banget, apa moto aja?
7: Ayo dong, bagi-bagi rahasianya.
8: Cuma gara-gara ini aja kok.
7: Hah? Apa ini?
8: Vitalik, minuman khusus pria dewasa dengan rasa blackcurrant. Udah bawa aja, suruh suami cobain.
7: Yakin cuma ini aja rahasianya?
8: Yakin banget, ini bukan minuman biasa. Gara-gara Vitalik, suami jadi fit. Dan tahu kan, jadi luar biasa tiap malam Jumat.
7: Wah, jadi penasaran cobain buat suami nih. Boleh ya cobain satu, Jeng?
8: Bawa aja, Gi. Jangan sampai gak dikasih ke suaminya. Kalau udah cobain, kasih tahu ya gimana rasanya. Dijamin langsung ketagihan. Dan selamat datang wajah fresh.
9: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Apa ada dok penyakit mata yang paling sering diderita nih dok?
12: Nah, ini soalnya ini ya, tapi sering diderita sama sering dikeluhkan lain ya.
11: Ya.
12: Nomor dua itu adalah ini, macular degeneration.
11: Apa nih dok?
12: Itu mata tua. Jadi mata itu kan ada berapa komponen ya. Dari depan itu ada kornea, pelindungnya, terus ada pupil itu kayak diaframanya kalau di kamera, ada lensa kan. Nah terus di belakang sendiri itu adalah kalau kamera itu CCD itu yang terima cahaya dirubah jadi impuls listrik, yeah. Impuls listrik dihantar ke saraf. Yeah. Itu namanya retina kan. Yeah. Nah retina itu ada bagian yang paling peka di tengah tuh makula itu. Kalau ada gangguan itu disebut macular degeneration. Jadi nanti penglihatannya akan turun, tapi itu bukan mata rabun jauh, tapi retinanya yang terganggu. Jadi mau dikoreksi pakai, biasanya orang pertama ngeluh di tes matanya, dikoreksi-koreksi tetap apa? Enggak bisa, bisa baik, karena itu ternyata ininya kan sensornya ya, belakang ya, gitu ya. Yang
11: jadi ganggu. Yang keluhan ini memakai kacamata pun enggak akan menolong.
12: Ya enggak bisa. Nah, jadi baik. Itu terapinya kan macam-macam ya. Sekarang ada yang disuntik lewat mata juga ada.
11: Serem banget ya.
12: Iya. Itu cukup mahal harganya obatnya dan memang masih eksperimental. Kalau dulu ya sudah terima, kalau zaman dulu itu masih ya sudah paling suportif loh. Suportif itu ini macular degeneration kan biasanya karena diabetes, karena itu kan. Nah, diabetesnya dikontrol gitu. Nah, sekarang memang sudah ditemukan obat monoklonal antibody namanya itu disuntik bisa memperbaiki.
11: Itu mata jadi apa? Rabun itu ya kalau kena.
12: Ya anu kabur. Dia kabur atau nanti kaburnya nggak rata, jadi kayak apa kalau kamera tuh CCD-nya rusak itu kan blentong-blentong ya kalau ngelihat apa-apa. Misalnya kita ngelihat contoh ya, ini saya bawain tes nanti saya bahas di TikTok tuh ya. Kalau Anda ngelihat ini Emsler namanya tuh,
11: okay.
12: Emsler tes ini
11: ya.
12: Kita mata ditutup satu, kita fokus di titik ini nanti
11: ada satu
12: ya, fokus di titik ini nanti ininya blentong-blentong.
11: Oh, seperti ada bercak-bercak hitam gitu ya?
12: Bercak, ada yang meleot gambarnya, ada yang hilang gambarnya, nah itu kayak gitu.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro, membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarkan FM, enak dangdutnya.
15: Enak dangdutnya.
14: Enak dengernya.

0: jamu tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya
1: kita minum somen ini
2: baru 4 hari sudah.
1: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah, udah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Terdiagnosa sebagai kardiomiopati, kondisi saya masih lemah sekali. Semenjak saya mengkonsumsi Somen, rasa nyerinya hilang. Saya langsung bisa beraktivitas. Selain saya minum, saya juga menggunakan Somen untuk luka.
6: Vitali, minuman serbuk rasa blackcurrant khusus pria dewasa. Vitali, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitali, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitali, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
7: Sahabat sehat masih terus bersama Netra Pro. Netra itu mata ya. Pro berarti sangat profesional. Sahabat-sahabat, bicara Netra Pro ini berhubungan dengan kesehatan mata kita. Kalau kita saat ini mengalami sedikit keluhan atau banyak, matanya berair, mulai agak ngeblur atau mungkin perih atau tidak nyaman, bikin kita jadi repot sendiri. Karena mata ini adalah indera penglihatan yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Kalau mata kita ada masalah sedikit saja, berarti akan mengganggu produktivitas kita, atau saat kita beraktivitas tidak bisa nyaman dan tidak bisa lancar. Menjaga kesehatan mata ini wajib dilakukan oleh kita sahabat sehat, oleh setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah yang berhubungan dengan penglihatan. Dan sekarang alhamdulillah sudah hadir produk herbal yang memang dikhususkan untuk mata, namanya Netra Pro. Merupakan obat tradisional untuk membantu memelihara kesehatan mata kita. Netra Pro, kenapa kok bisa bagus? Karena di dalamnya mengandung bunga marigold, biji adas, dan juga bilberry. Semua bahan herbal ini diekstrak sehingga saat kita konsumsi tubuh kita ini nggak perlu untuk mencerna ya, tapi tinggal menyerap saja

0: kali sehari 1 sendok makan. Dan jangan lupa sahabat, dikocok terlebih dahulu sebelum dikonsumsi biar merata. Itu bahan herbalnya, ekstrak bilberry, ekstrak biji adas, dan juga ekstrak bunga marigold. Yang sudah membeli, terima kasih banyak. Jangan lupa disimpan di tempat yang kering, jangan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang penting terhindar dari sinar matahari secara langsung, dan bisa disimpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Jadi silakan sahabat yang ingin mengatasi berbagai macam keluhan dengan mata, silakan ya gunakan Netra Pro, produk herbal dari Unimax Power Jakarta Indonesia, sudah berizin edar dari BPOM dan juga bersertifikat POM TR236072111. Kalau mata kita sakit, jangan tunggu nanti-nanti, segera diobati saja dengan Netra Pro.
1: 105,4 Radio Tarakan FM.

0: Pokoknya Soman itu yang paling ampuh untuk penyakit
1: jamu tetes apapun yang saja. Khasiatnya sangat bagus.
2: Begitu
1: namanya
2: kita minum
1: Soman.
2: Soman ini baru 4 hari sudah.
3: Baru 10 menit program. Pada minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
4: Alhamdulillah, udah sehat.
5: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
6: Suami saya tuh beli Soman untuk ibunya. Ibunya kan punya herpes, diolesin 2 kali, langsung sembuh kering. Saya coba minta 5 tetes langsung. Saya sakit pinggang, udah ada 15 tahun.
7: Terus setelah nyobain Soman,
6: badannya kok rasanya enak, ringan, nggak senut-senut lagi.
8: Hai pria gagah perkasa, kabar gembira buat kalian semua. Produk yang sudah kalian tunggu-tunggu sekian lama, Vitali kini hadir kembali dengan kemasan baru yang lebih praktis. Vitali hadir dengan 3 saset dalam 1 kemasan. Praktis dibawa kemana saja. Rasa blekarenya yang seger siap menemani hari-harimu dan meningkatkan stamina dengan sensasi yang Produk ini selalu jadi incaran dan langsung laris manis di pasaran. Jangan sampai kehabisan lagi ya. Dapatkan Vitalik sekarang juga di apotek dan toko obat terdekat di kota Anda. Atau untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi telepon dan WA 0852-3211-7777. 0852-3211-7777.
9: 105,4 Radio

0: tetes yang khasiatnya sangat bagus. Begitu namanya Soman.
1: Soman ini baru 4 hari sudah.
2: Baru 10 menit sudah minum, sudah rasa segar begitu tuh badan.
3: Alhamdulillah. Ih, sudah sehat.
4: Sesaat lagi kita dengarkan suara hati pengguna Soman.
5: Penyakit apa?
6: Diabetes.
5: Sudah berapa lama, Pak?
6: 2 tahun. Tadinya basah.
5: Tumitnya bolong ya dari satu sisi ya, ke sisi yang lain ya.
6: Iya betul.
5: Setelah penggunaan Soman ini
6: kering, kulitnya ngelupas.
5: Sudah berapa lama Pak Bapak untuk mengkonsumsi dan juga untuk pengolesan Soman di luka?
7: Baru Pak, aku kemarin ngobrol sama tetangga, terus pada seneng banget gitu deh.
8: Maksudnya seneng banget gimana, Ma?
7: Itu loh Pak, bisa sampai berapa ronde gitu.
8: Oh, kirain seneng karena dapat hadiah dari suaminya. Ayo, jangan-jangan Mama yang minta hadiah ya?
7: Iya sih, emang mau minta Papa cobain minuman ini.
8: Apa ini? Vitalik.
7: Iya, Pak. Suami teman-teman Mama udah pada nyobain minuman khusus pria dewasa dengan rasa black currant. Dan setelah nyobain, langsung ketagihan. Mama juga mau dong Papa cobain.
8: Wah, boleh juga nih dicobain. Biar makin disayang sama Mama.
7: Ayo, Pak. Cepetan dicobain.
9: Vitalik, minuman serbuk rasa black currant khusus pria dewasa. Vitalik, membuat vitalitas Anda makin fit. Vitalik, nyaman dikonsumsi, nyaman untuk dirasakan. Vitalik, sudah bisa Anda dapatkan di apotek dan toko obat terdekat Anda. Bapak harus coba.
10: Mata sehat ala Netra Pro. Netra Pro. Bersama Dr. Robert.
11: Katanya kemudian banyak orang udah tahu ya, lensanya jadi keruh sehingga kalau ngelihat itu cenderung silo atau apa, kayak kabut gitu kan, nggak enak gitu, silo, kabut.
12: Kayak ada tai matanya nempel di depan lensa gitu ya.
11: Berkabut gitu, jadi nggak enak, kayak ini kayak kacamata kotor tuh, berkabut nggak enak itu. Katarak, katarak kan itu yang penyakit umum ya, orang tua banyak sekali yang kena. Terapinya kalau sekarang sih gampang ya, udah dengan operasinya juga. Operasi katarak itu cuma 1-2 hari mondok di rumah sakit
12: sudah bisa.
11: Bahkan ada yang terakhir itu katanya cuma sehari aja udah pagi masuk operasi, sore udah boleh pulang.
12: Tapi kan katanya untuk operasi katarak ini kan nggak semuanya bisa berhasil dok, ada juga yang gagal katanya.
11: Sebetulnya kalau dulu ya, zaman dulu teknologi kedokteran belum modern tuh kadang gagal. Okay. Tapi sekarang rata-rata berhasil, hampir jarang gagal ya. Terus teknologi lensanya juga udah ganti. Kalau dulu lensanya itu apa, terus habis operasi katarak mesti pakai kacamata yang tebel. Itu sekarang kan udah enggak. Karena lensanya udah ditemukan lensa yang lentur, kaitnya juga. Kalau dulu tuh kaitnya masih cuman kait logam yang bisa geser kan. Kalau orangnya olahraga tuh lompat-lompat, sekarang udah enggak.
10: Atasi segala masalah mata dengan cara pro yang alami dengan Netra Pro.
13: Netra Pro.
10: Netra Pro membantu memelihara kesehatan mata.
14: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berkhasiat. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berkhasiat karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotik. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio Tarakan FM. Tarakan FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci, pedoman utama dan pertama bagi kita umat Islam, penuh berisi tuntunan-tuntunan luhur dan terpuji yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia sejak dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Seruan, ajakan dan dakwah yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim selalu bersifat human interest. Artinya, ada konteksnya, ada keterkaitannya dengan orang yang menjadi seruan daripada dakwah Al-Quranul Karim itu sendiri. Orang-orang tua kita dulu berkata bahwa penari yang baik biasanya mengerti irama gendang. Dakwah hanya akan sampai apabila dia ada keterkaitan dengan pendengar penerima dakwah itu sendiri. Masyarakat Quraisy adalah satu masyarakat yang gemar berniaga, berusaha di bidang bisnis, perdagangan, sehingga bahasa yang disampaikan kepada mereka juga banyak menggunakan bahasa bisnis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membicarakan ayat 10 dari surah As-Saff, di mana Al-Quranul Karim memberikan satu tuntunan luhur dalam kehidupan masyarakat manusia, zaman dahulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Dalam surah As-Saff ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perniagaan, satu bentuk perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Marilah kita lihat bahasa yang dipakai di sini, hal adullukum ala tijaratin. Maukah kamu semua aku tunjukkan satu bisnis, satu niaga, satu dagang yang akan menyelamatkan kamu seluruhnya dari azab yang sangat pedih. Di tengah masyarakat pedagang, Al-Quran berbicara dengan bahasa pedagang. Karena bagaimanapun kita mengerti, dakwah hanya akan berhasil kalau bersifat human interest. Jangan berbisik kepada orang tuli, jangan tersenyum kepada orang buta. Saudara berniat ramah, ada orang buta diajak senyum. Keramahan itu cuma milik sebelah pihak, yang diajak senyum tidak mengerti kebaikan saudara. Sama saja orang budak dibisikin. Jangankan berbisik, kita teriak pun mereka tidak dengar, apalagi dibisiki. Tidak bersifat human interest. Sama juga saudara pidato di depan nenek-nenek lalu cerita tentang perkembangan politik Timur Tengah. Ini tidak bersifat human interest. Quran adalah untuk segala umur. Ia berbicara untuk segala lapisan manusia dengan berbagai macam predisposition, dengan berbagai macam latar belakang. Kepada petani, mereka akan tertarik kalau kita berbicara dengan bahasa petani. Kepada pegawai negeri, mereka akan tertarik kalau kita berbicara dengan gaya bahasa pegawai. Kepada pedagang, maka Al-Quran menggunakan gaya bahasa hal adullukum ala tijarati. Maukah kamu semua aku tunjukkan kepada satu perdagangan, satu bisnis yang akan menyelamatkan kamu dari azab siksaan yang amat pedih? Jawaban tentu saja mau. Tidak ada orang yang tidak mau kalau ditunjukkan kepada satu keuntungan. Saudara-saudara mau apa tidak, saya tunjukkan satu dagang yang bisa menyelamatkan saudara dari azab yang pedih. Jawaban tentu mau. Maka baru masuk kepada seruan Al-Quran itu, kalau kamu semua mau ditunjukkan kepada satu bisnis, satu usaha, satu dagang yang bisa menyelamatkan kamu semua dari azab yang sangat pedih, maka bisnis itu tidak lain. Pertama, tu'minuna billahi, yaitu engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan seyakin-yakinnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang paling dalam. Melekat dan melembaga iman itu dalam kepribadian kita, kemanapun kita pergi, dimanapun saja kita berada. Iman semacam inilah yang mendorong dinamika kehidupan, sehingga manusia mempunyai satu sugesti untuk berbuat dan memanfaatkan waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Iman akan menyelamatkan manusia dari azab siksaan yang sangat pedih di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang saya maksud dengan iman yang melembaga, melekat dalam kepribadian kita, oleh karena saya melihat belakangan ini banyak kita yang nilai-nilai imannya, nasibnya hanya sekedar jaga rumah. Imannya cuma sekedar lipstick, decoration only. Dengan kata lain, iman kita sekarang sering ketinggalan di rumah. Pedagang dia mau ke pasar, iman ditaruh di bupet, dilepit. Jangan ikut ke pasar, man. Kalau kamu ikut ke pasar, timbangan saya enggak bisa curang, man. Anak muda malam minggu mau apel ke rumah si doi. Si doi, apel, iman dia tinggal dibuntal di laci. Apel, man, jangan ikut, man. Lo kalau ikut gua enggak bisa macam-macam, man. Ketinggalan lah iman. Akibatnya timbulnya korupsi di kantor, terjadinya timbangan curang di pasar karena iman ketinggalan di rumah. Terjadinya tabrakan pemuda dengan pemudi karena iman ketinggalan di rumah. Innalillahi, pemuda tabrakan sama pemudi. Kalau mobil tabrakan mobil, kita tahu penyoknya ke dalam. Ini pemuda tabrakan pemudi, penyoknya ke depan. Getok magicnya ada berabe itu. Ya. iman yang melekat melembaga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Ini nanti pada gilirannya akan melahirkan satu disiplin yang murni yang tumbuh dari dalam jiwa. Dalam satu seminar tentang merosotnya disiplin nasional, saya katakan, disiplin nasional sekarang ini dirasakan merosot. Pertama, karena menipisnya budaya malu. Budaya malu menipis karena iman menipis, orang jauh dari agama. Bisa dibayangkan kalau budaya malu sudah menipis, orang lalu pakai filsafat cuek dalam kehidupan. Mukanya diganti muka tembok, kupingnya ditukar kuping kebo, kulitnya diganti kulit badak. Bayangin kalau muka tembok, kuping kebo, kulit badak, diapain aja gak ada artinya, cuek aja. Yang kedua, merosotnya disiplin oleh karena kurangnya keteladanan. Bagaimanapun juga orang itu dididik, digembleng, ditatar, didoktrin, pada akhirnya dia tetap akan mencari bentuk. Siapa yang harus kami contoh, Pak? Kami siap begini, kami siap begitu, kami mau ini dan itu. Tapi siapa yang harus kami contoh, Pak? Keteladanan ini yang makin langka belakangan ini. Jadi oleh karenanya, iman menyelamatkan manusia dari kerugian dunia dan akhirat, dari azab yang sangat pedih, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih dalam kehidupan di akhir nanti. Iman yang melembaga, melekat dalam jiwa dan kepribadian kita, ikut dia kemanapun kita pergi, beserta kita dia kemanapun kita berada. Iman yang semacam inilah yang akan menyelamatkan manusia dari kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan untuk menumbuhkan sikap iman yang semacam ini tentu tidak mudah. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah memberikan tuntunan bahwa upaya untuk melekatkan iman dalam hati kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, pertama harus ditanamkan lebih dahulu rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, rasa malu kepada Allah. Dan yang ketiga, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta, malu, dan takut kepada Allah akan mematri nilai-nilai iman sampai ke tulang sumsum kita, dan kepada gilirannya kemudian mewarnai gerak kehidupan kita. Beriman kepada Allah itu dasar bisnis. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi oleh nilai-nilai iman, kita bisa memahami kekuasaan apabila sudah lepas dari kontrol keimanan cenderung membentuk Fir'aun-Fir'aun kelas baru. Harta apabila sudah terlepas dari kontrol iman, biasanya akan cenderung melahirkan konglomerat-konglomerat kelas Korun. Kecantikan tanpa didasari dengan keimanan, biasanya akan sering lebih membawa bencana ketimbang manfaat. Ilmu pengetahuan apabila tidak didasari dengan iman, akan melahirkan manusia-manusia kurang ajar yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun saja, kalau sudah tidak dilandasi dengan semangat keimanan ini, maka negatif hasilnya. Oleh sebab itu, jikalau kita ingin satu bisnis yang akan menyelamatkan kita dari azab yang sangat pedih, bisnis itu tidak lain kepada Allah. Nilai iman kita jaga baik-baik, tidak hanya sekedar untuk kita, tapi juga kita mampu mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah, ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat, Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti nak, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau i'tikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan solat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'kulu ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu enggak ada nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian, jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah ikrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Iman yang begini nih, yang kesenggol Supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar ikrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar enggak sembahyang, iman mantep, Mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sembahyang. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan baik. Ya lumayan, lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota apa, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit, tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah. Masito ini wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, ya Allah, sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. Lapor, bos. Kata Fir'aun, ada apa? Ada bahaya. Bahaya apa? ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya. Oh, begitu? Iya. Siapa manusianya? Masito. Masito. Tangkap, tangkap. Masito. Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya?
6: Iya. Memangnya kenapa?
4: Siapa Allah itu Masito?
6: Allah itu Rabbi wa Rabbukum. Tuhan saya dan Tuhan Tuhan juga.
4: Loh, jadi saya ini kau anggap apa Masito?
6: Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan.
4: Masito, gendeng sampean. Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya.
6: Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Masito.
4: Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah.
6: Tidak bisa, Masito. Tidak bisa, Fir'aun, kata Masito.
4: Rabbi Allah.
6: Tuhan saya tetap Allah.
4: Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu?
6: Tetap.
4: Dan kamu tahu resikonya?
6: Apa?
4: Kamu akan saya siksa, Masito.
6: Silakan.
4: Kamu berani?
6: Demi iman. Kamu memang gila, Masito. Firaun,
4: Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya,
6: tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu Masito ya. Apa boleh buat, Un?
4: Firaun,
6: itu tuh manggilnya Un.
4: Tidak cuma sekedar saya siksa Masito, kamu akan saya bunuh.
6: Boleh.
4: Kamu tidak takut mati?
6: Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Firaun.
4: Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan,
6: asal iman jangan berpisah dari hati.
4: Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, Un. Tidak cuma kamu, Masito, anak-anakmu akan saya bunuh.
6: Boleh.
4: Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakku?
6: Jangan tanya soal itu, Firaun.
4: Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untaian air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya.
6: Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman.
4: Tidak cuma anak-anakmu, Masito, suamimu akan saya bunuh.
6: Silakan. Mangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar. Isi dengan air, rebus sampai mendidih.
4: Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali.
6: Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus air ini. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas.
4: Nah, Masito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas.
6: Sudah.
4: Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu, biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus.
6: Ground, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah.
4: Rabbi Allah, nyawa taruhannya.
6: Tuhan saya tetap Allah. Mulai! Anaknya dulu. Masito, lihat, anakku yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo, anak ini dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masito dengan air mata berurai membasahi pipi menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan, nak. Ibu sayang kepadamu, ibu cinta kepadamu, nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya, nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu, nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Masito sendiri sampai kemudian suaminya. Seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas, dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bisnis tidak akan membawa kerugian. Bisnis akan menyelamatkan manusia dari azab yang sangat pedih apabila diawali dan didasari dengan tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, bergerak di bidang apapun dia, kegiatannya diwarnai oleh nilai-nilai imannya. Lalu tidak terjebak kepada prinsip menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Tapi kalau sudah didasari oleh bukan dengan dasar iman, mafia yang akan lahir. Yang kuat mencaplok yang lemah, pengusaha kakap bukan lagi jadi bapak angkat, bapak asuh, tapi malah jadi pemeras dan menghabiskan pengusaha-pengusaha kecil. Yang pedagang kaki lima tetap tersaruk-saruk, sementara yang tinggi gunung diuruk, sumur digali. Itu namanya gunung diuruk, sumur digali. Gunung udah tinggi, diuruk. Sumur udah dalam, digali lagi, mungkin habis. Maka kita pun bersyukur bahwa salah satu upaya pemerintah kita adalah mewujudkan pemerataan di dalam pembangunan. Nah, pemerataan ini tentu bukan berarti bahwa manusia Indonesia ini tingkat ekonominya harus sama semua, tidak. Semua harus punya mobil, tidak. Semua harus tinggal di rumah gedung, tidak. Pemerataan itu artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik sedikit kaya? Menciptakan kesempatan untuk merubah keadaan. Bukan berarti manusia Indonesia standar ekonominya mesti sama semua. Quran pun mengatakan bahwa Allah melebihkan rezeki sebagian kamu di atas yang lain. Miskin, kaya itu romantika kehidupan. Tidak mungkin kemiskinan bisa dihilangkan, paling-paling dikurangi. Menciptakan pemerataan artinya mewujudkan kesempatan. Jikalau yang kaya bisa semakin kaya, kok yang miskin bisa, kenapa tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Setidaknya dia punya kesempatan untuk maju. Saya pikir kalau setiap orang punya kesempatan, dia tentu akan bisa berbuat sebagaimana orang lain bisa. Cuma kesempatan. Dan kesempatan itu kadang-kadang ada, tapi ditutup. Ada, tapi tidak disalurkan. Ada, tapi kadang-kadang jatuh ke tangan manusia yang tamak bin rakus alias raka. Sehingga dengan demikian, maka kesempatan ini sulit untuk teralirkan kepada mereka yang memang memerlukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Dengan demikian, maka apabila bisnis ini dilandasi dengan nilai-nilai iman, motivasinya tentu karena iman. Keuntungan yang didapat akan kembali untuk menyinari keimanan, sebagaimana yang dicontohkan misalnya oleh seorang sahabat, Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, pengusaha tangguh bisnis bidangnya, tapi keuntungannya jelas dialirkan buat kepentingan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat La ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya La ilaha illallah Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah subhanahu wa ta'ala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, Nuh, ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim sampaikan kepada umatmu aku dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa ajarkan kepada umatmu aku tiga. Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya La ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para Rasul dari zaman ke zaman. Prinsipnya membawa akidah dan syariah. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana Rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Dawud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluwarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gemisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menghantam, menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman, maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad, harus dasarnya karena iman. Dan selama ini, orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam.

sesungguhnya. Fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Iyalah, kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme, ajaran Lenin disebut Leninisme, ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanisme, Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad, seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya dan beberapa teman-temannya yang lain menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga, memandang kita dengan suuzon. Aha, umat Islam sudah siap jihad, ngasah pedang, ngasah tombak, ngasah panah, siap bertempur ke medan perang. Bahwa perang untuk membela agama, bukan untuk memaksakan agama, merupakan bagian kecil saja dari jihad, ya. Tapi bahwa jihad bukan sekedar perang, itu harus dipahami. Jihad adalah mengeluarkan satu kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jihad namanya. Mengeluarkan kemampuan maksimal untuk mencapai satu tujuan yang diridhoi oleh Allah, itu jihad namanya. Bukan semata-mata perang, mencabut pedang maju ke medan perang. Mengatasi kemiskinan, mengatasi kebodohan, itu juga merupakan bagian daripada jihad. Tapi karena jihad selalu diadakan konotasi dengan perang, kesan yang timbul ya teroris, kasar, brutal, sadis. Dan itu memang sengaja ditiupkan oleh kaum orientalis, sebab mereka paling takut dengan semangat jihad daripada umat Islam ini. Oleh sebab itu, oleh karena iman dan jihad tidak bisa dipisahkan, pada kesempatan pertemuan ini saya ingin mengutip, menukil apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim Al-Munziri dalam kitabnya yang terkenal At-Targhib wa At-Tarhib. Beliau menjelaskan, inna asma darajatin fil jihad, sesungguhnya derajat jihad yang tertinggi dalam Islam. Pertama, saudara bisa lihat ini barangkali pada Targhib wa At-Tarhib juz 2 halaman 257. Nilai jihad yang tertinggi, pertama, muharabatil kuffar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan semata-mata untuk menolong agama Allah. Jadi menolong, menolong itu kan membela, bukan memaksakan agama, tapi untuk membela agama. Karena prinsipnya umat Islam tidak boleh mencari musuh, tapi tidak boleh lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Dalam Islam ada tuntunan tentang perang, bukan memaksakan keyakinan, tapi membela keyakinan. Pada saat agama dihina orang, pada saat agama disepelekan, pada saat umat dinistakan, di situ kita tampil. Tapi kalau tidak, kepada orang kafir kita siap hidup rukun, bergandengan, zimmi, kafir zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan kita, darahnya haram, harta bendanya haram, mengganggu mereka sama dengan mengganggu Nabi. Islam agama damai. Tapi kalau agama dihina, agama dicaci maki, umat dinistakan, semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi,

0: dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah kan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan, sekarang ini berpacu dalam agama, perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah, tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam, semangat jihad tidak boleh lumpuh, semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur, tetapi dengan batas-batas, bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan, tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama, walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi-diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kufar li ajli nasri dinillah. Berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq. Berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, juga itu merupakan bagian dari jihad tertinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bittahalli bil makarim wattakhalli anir razail. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. So, kalau tidak jihad yang jadi landasan dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam itu. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minasy syubuhat. Berjihad menghadapi setan dengan menolak hal-hal syubuhat yang dibawa oleh setan. Setan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan zalim, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan. Dia bikin remeng-remeng. Gelap nih, sudah jelas kita enggak mau menempuh. Minuman keras, haram, itu mutlak. Nah, setan bikin remeng-remeng dah. Kalau enggak teler maka agak. Enggak katanya. Dibikinnya remeng-remeng, itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng, samar-samar, sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjungkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelisi su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebaik syairnya, man asharal asrafa asa musharrafan wa muasharal anzali ghairu musharrafin awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, tidak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disamak, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi ke kulit kambing. Dibawa, diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, mujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu tuh kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang kemplang lu. Subuh gelap-gelap orang kemplangin udah. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget tuh. Salam ini temen doang tuh kulit kambing. Yang temennya Quran dihormatin, yang temennya kayu lantaran beduk, orang gaplokin lu. Jadi terutama adik-adik remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silakan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja, tidak bergaul pun tidak baik. Ndelohom, ngelenggom di rumah, ngitungin kasok mulu. Bergaulah. Dengan bergaul, nuansa pandangan, wawasan terbuka. Dengan bergaul, banyak yang kita serap dari pergaulan. Tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat, boleh, untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa, kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majalisi su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat, itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji, seret banget, kayak narik bambu dari ujung. Kita getok rumahnya, ngajinya, duluan dah. Duluan, ntar saya nyusul belakangan. Ya tentu, masa nyusul duluan, tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu pub, satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar suburnya itu. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya langka, seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik, 2016 yang dapat. Banyak, bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Zuyina apa? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diliputi dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad, meninggalkan lingkungan jahat. Sebab lingkungan yang jahat itu magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Ya kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayaknya gak bisa teler, kayaknya kuno banget. Nah, yang sangat semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan untuk Ya menikmati setidaknya pernah ngerasain teler gitu, nggak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun persilahkan, tapi harus punya filter. Karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya mas antri, datang ke Jakarta pakai peci, sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, lepok-lepok-lepok. Celeng, saudara-saudara. Malum angin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu, al-iqbalu alan nasihati wal amalu biha, menerima nasihat dan mengamalkannya, itu juga jihad. Dan itu berat, apalagi kalau nasihat itu kira-kira getok jidat kita, itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasut. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Tapi jadi gua lu bilangin, tuan gua sama lu, tuan katanya. Apalagi yang bilangin anak baru kemarin, lu ngasih tahu gua, lu sunat, gua yang mangkuk lu. Gengsi yang lalu timbul. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat. Karena itu mengakui kekurangan diri. Sehingga Nabi pesan apa? Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Siano katanya anu-anu, enggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain. Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Enggak ada aib orang, malah kita cari, kita korek-korek. Siapa aja kita hubungin, gue denger sih, ano. Udah dah, nyambung dah, kalau udah ano juga ano. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi dengan demikian, nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fi sabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu tujuh turunan, kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga, sepenuhnya sudah kita kontrak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah. Jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita ada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
3: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
4: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.

Jika kami sering mengecewakanmu, semoga kelak kami bisa berjumpa denganmu. Kami rindu padamu ya Rasulullah.

0: Aduh, bingung mau pilih yang mana? Ada jamu tetes berbagai macam merek dengan harga yang murah.
1: Jangan bingung-bingung, Pak. Kita pilih jamu tetes Soman aja.
0: Apa bedanya, Bu? Nanti malah penyakit yang bertambah. Seperti tetangga kita, minum jamu yang murah tidak sembuh juga.
1: Makanya, Pak, kita jangan sampai salah pilih Soman yang aman dan benar-benar berhasil. Karena Soman sudah memiliki izin TR dari Badan POM dan ada sertifikat halal dari MUI. Jadi, kita sebagai umat muslim tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsinya. Dan pastinya berhasil karena sudah ribuan orang yang sembuh lebih dari 70 macam penyakit loh, Pak. Sedangkan produk lain belum tentu aman, Pak. Bapak tahu kenapa? Karena belum terdaftar di Badan POM dan belum tentu halal juga, apalagi dijual secara eksklusif. Kalau Soman, kita bisa dapatkan di banyak apotek. Jadi, benar-benar aman.
0: Benar juga ya, Bu. Daripada kita beli produk murah, penyakit bertambah, lebih baik kita pilih Soman saja.
1: Oh iya, Pak. Soman juga menyediakan layanan bebas pulsa. Tertera di kemasannya bagi konsumen yang ingin berkonsultasi.
2: Tunggu apa lagi? Segeralah konsumsi Soman. Anda rasakan hasil maksimal dan tanpa efek samping. Dapatkan Soman di apotek dan toko obat terdekat. Soman, berani coba, berani sembuh.
3: 105,4 Radio.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi.

0: Asyik dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.
0: Kita dangdutan lagi.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soma.
1: Jamu tetes.
2: Soman, sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh Soman.
1: Teman sejatinya teman.
2: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Yang dipersembahkan oleh
0: Soma.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes. Soman sejatinya teman.

0: Saatnya nonstop dangdutan tanpa jeda iklan.
1: Nonstop dangdutan dipersembahkan oleh
0: Soman.
2: Kalau tubuh prima, jauhlah semua penyakit, man.
3: Soman sejatinya teman.
4: Jamu tetes.
5: Soman sejatinya teman.

0: Enaknya dengerin radio non-stop dangdutan tanpa jeda iklan yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.

0: Ayu, nonstop dangdutan tanpa jeda iklan. Yang dipersembahkan oleh Soman.
1: Soman adalah jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Berani coba, berani sembuh.